0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
2: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: FM.
1: Hai, saya Chomel. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Pagi anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kepada para pendengar, lelaki, abang, suami atau siapa saja yang bergelar lelaki, jejaka, selamat menunaikan solat sunat Aidil Adha. Semoga segala amal ibadah kita diterima olehnya, insyaAllah. Amin, amin, amin, amin. Kepada kaum wanita ketika ini yang sedang bersiap, yang sedang melaksanakan tugasan khususnya di dapur, tak kisahlah sama ada mungkin mengemas ataupun memasak. Masak sedap-sedap eh. Baca bismillah, lepas tu sebut nama Suzy 3 kali. Okey, baik. Baik, untuk jam ini insyaAllah sama-sama kita nantikan khutbah. Siaran langsung khutbah solat sunat Aidiladha 1447 Hijriah dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Teruskan hiburan, teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan, yang pastinya Suzy akan terus temani anda melalui 3 frekuensi pilihan, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Juga kepada mereka yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih kerana menjadikan Johor FM ini sebagai teman setia di sisi anda.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Baik, sama-sama kita dengarkan khutbah solat dan sunnah Aidil Adha dari Masjid Negara Kuala Lumpur.
1: Allahu bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna allaha lama'al muhsinin. Sidang jemaah yang dimuliakan, di pagi penuh gembira ini, mari kita berusaha tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenarnya. Lunaskan segala tuntutan, hindarkan segala larangan dan maksiat. Moga kita beroleh mulia di dunia hingga ke akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah tajuknya Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap insan mahukan bahagia, berjaya, tenang dalam hidup. Namun semua itu tidak akan hadir tanpa berkorban. Keluarga yang bahagia, masyarakat yang harmoni, bahkan syurga idaman, semuanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Ada yang tetap tunduk mengingati Allah saat diuji, namun ada juga yang lalai dan sombong tatkala diberi kesenangan. Firman Allah melalui surah Al-Ankabut ayat 69 yang baru dibacakan tadi. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sungguh kami akan pimpin mereka ke jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, bicara soal pengorbanan, tentu kita akan imbau sirah insan mulia bernama Nabi Ibrahim AS. Bersama keluarganya, Nabi Ibrahim AS diuji dengan perintah meninggalkan istrinya Hajar dan anak kecilnya Ismail AS di lembah tandus Mekah yang tiada sebarang tanaman maupun sumber kehidupan. Bayangkan, seorang suami terpaksa demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang isteri ditinggalkan di bumi asing dengan seorang bayi yang menangis dalam dakapan ibunya sendiri. Tatkala Ismail alaihi salam meningkat dewasa, datang pula ujian yang lebih berat, lebih besar apabila Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Maka ketika anak itu sampai ke peringkat usia yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan dapati daku dari kalangan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, melalui ibadah korban kita bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan, tetapi kita diajar untuk mengorbankan sebahagian harta yang kita sayang dikongsi bersama orang lain. Lihat juga bagaimana Allah mendidik kita melalui ibadah ini. Bukan hanya sembelihan haiwan, tetapi sebenarnya kita sedang menyembelih sifat bakhil, cinta dunia, pentingkan diri. Begitu juga dengan ibadah haji yang menuntut pengorbanan yang lebih besar. Korbankan harta, korbankan masa, korbankan tenaga, tinggalkan keluarga yang tercinta dan keselesaan hidup demi memenuhi panggilan ilahi. Sungguh, ibadah korban dan haji mendidik jiwa hamba menjadi mukmin soleh yang benar-benar ikhlas dalam beramal demi mencari keredaan yang hakiki. Renungi hadis berikut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Siapa yang tunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, realiti kehidupan manusia pasti menempuh pelbagai bentuk pengorbanan. Ayah memerah keringat berkorban masa, tenaga dan harta mencari rezeki buat keluarga tercinta. Ibu amat besar pengorbanan mereka seawal mengandung, melahirkan, menyusu, mendidik, membesarkan anak-anak. Semuanya dilalui dengan penuh sabar tanpa sebarang rungutan. Anak juga ada sisi pengorbanannya. Akhlaknya mulia, pekertinya tinggi, patuh dan akur mentaati ayah dan ibu. Itulah bentuk pengorbanan yang mesti digalas dan dipikul oleh seorang anak yang saleh. Renungi pula ayat berikut dari suratul Kahf ayat 110. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Katakan wahai Muhammad, sungguh aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam ibadahnya kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, bersempena Idul Adha hari ini, mimbar ingin menitipkan beberapa pesan sebagai pedoman kita bersama. Pertama, pengorbanan memerlukan kesabaran. Yang kedua, ambillah ibrah dari kisah pengorbanan keluarga Ibrahim sebagai panduan dalam hidup. Ketiga, hayatilah falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji dan korban yang tentunya akan mendidik jiwa menjadi mukmin yang lebih baik dan lebih sempurna. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ah, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi, semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni, dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Nuraniza Idris.
1: Dan saya Tika.
0: Nak tahu kenapa kami suka dengan Johor FM?
1: Kenapa?
0: Sebab ada Suzy. Wangikanlah hatimu.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Johor FM Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang keempat. 9.13 minit pagi. Selepas lagu ini kita akan bersama dalam rancangan drama khas sempena dengan Hari Raya Aidiladha, iaitu Sambal Goreng Jawa Ibu terbitan DJ Taufik. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Ikuti drama khas Hari Raya Aidiladha bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya.

0: Di sebalik tirai besi yang dingin, gelap, glitter ni, hanya ada satu teman setia. Tu kesunyian. Dinding tebal ni jadi saksi bisu pada penyesalanku yang tak bertepi. Sunyi. Terlalu sunyi. Hanya bunyi titisan air di muncung paip, degupan jantungku yang sering menemaniku di dalam empat penjuru ni. Duduk, berdiri, berjalan, undang-mandi, itulah rutin aku setiap hari. Dan entahlah bilanya akan berakhir. Setiap kali aku pejamkan mata, terbayang wajah ibu. Bu, maafkanlah Maria, bu. Sebab malukan, bu. Kalaulah yang masih ada, dia pun pasti akan turut rasa kecewa. Sayu hatiku apabila melihat air mata ibu budak yang jatuh di pipinya. Sebaik saja hakim menjatuhkan hukuman. Aduh, di manakah silapnya sehingga aku pula yang menjadi mangsa atas kelalaian aku memilih permata. Sampai hati kau buat aku begini, eh? Apa yang sebabkan kau sakit hati? Mana perginya janji kau untuk bersahabat sampai mati? Biarlah jeriji besi ini memenjarakan tubuh serta kebebasanku. Tapi ia langsung tak mampu membendung masa depan dan jiwaku. Ibu, Maria berjanji, apabila keluar nanti, Maria akan jadi lebih baik daripada yang sebelum ni. Maria janji, ibu. Maria janji.
1: Aduh, Maria. Jadi ni hari dah ni. Kau siuman ke tidak ni? Udah-udahlah tu, pergilah tidur. Nanti jiran sebelah komplit, kau yang kena. Duduk lagi di bilik kecil tu nanti. Udah-udahlah. Pergi tidur, eh. Pergilah.
2: Ui, tinggi lah muka Seman. Sampai boleh bercakap dengan pokok-pokok bunga dalam pasu tu. Padanlah gemuk-gemuk cili kau. Cantik-cantik daun pandan kau. Tu belum lagi cerita pasal daun kari yang kat ujung tu. Ha, tu. Daun lidah buaya kau tu. Lebat tu.
3: Nampak pula kau, ya, aku bercakap dengan sambasa menyiram ni. Sebenarnya tak ada apa-apa lah, Tun. Aku ni nak minta maaf dengan pokok-pokok ni. Iyalah, dah terhari baru teringat nak siram.
2: Pagi tadi kau bawa penyiram kan? Kau siram apa?
3: Itu aku siram kucing bergaduh depan pagar.
2: Allahuakbar, pasal nak halau kucing rupanya kau ni.
3: Punyalah besar taman kat depan tu. Kat depan pagar aku ni juga dia nak bergaduh. Udahlah. Ni Tun, bulan ni kita tak pergi melawat Maria ke?
2: Tu lain kawan nak tanya ni. Boleh tak kita pergi sana hari Rabu nanti? Bulan depan dah raya haji tau. Manalah tahu kot-kot dia nak apa-apa ke? Dia nak Al-Quran ke? Majalah ke? Bolehlah kawan bawa nanti.
3: Bulan hari Rabu, eh? Hari Rabu. Kejap, eh? Harap-harap air Rabu ni tak ada lah. Okey, kawan Fli. Pukul berapa kita nak gerak?
4: Assalamualaikum. Mak Tun, Pak Seman. Wah, rancaknya berbual.
3: Waalaikumsalam.
2: Aku masuk dulu, Seman. Takut meleleh pula air dalam cari atas dapur waktu nanti.
4: Hai, lambat siram pokok bunga ni Pak Seman. Dah tengah hari dah ni dah.
5: Dah pagi tadi dah. Saja je. Takut daun-daun pokok ni kering pula. Kan tengah panas terik ni. Nanti mati pula pokok-pokok aku. Kau dari mana kau ni? Tu bukan boyfriend kau ke, Suria?
4: Pak Seman, kenapa?
5: Selagi kau tak betulkan keadaan, selagi itulah si Maria tu yang kononnya cakap kawan baik kau mengikut dalam penjara. Bukannya orang taman ni tak kenal siapa boyfriend kau tu. Sudahlah. Betullah kata orang tua-tua, cinta tu buta. Boleh membutakan pada yang taksub dan yang cerdik. Sudahlah. Aku masuk ke dalam dulu. Matahari pun dah tinggi sangat ni. Kena heat stroke pula aku nanti.
4: Matun! Matun! Oh, Matun!
2: Apa lagi kau nak ni? Tak puas hatilah tu. Setiap kali aku tengok muka kau, aku teringat betapa meraninya anak aku ke dalam penjara tu.
4: Matun! Matun, oi! Hai, dah kuat dah dipanggil ni. Takkanlah tak dengar. Kuat lagi sikitlah. Matun! Oh, Matun!
2: Ya, ya, ya. Apa yang terjerit-jerit ni, Suria? Aku belum pekat lagi lah. Sabar kejap. Aku kat dapur ni, tengah tuang air panas dalam termos. Ha, kau nak apa?
4: Ingat kan Mak Tun tak dengar. Itu yang jerit kuat-kuat tadi tu. Mak Tun sihat? Ada apa-apa tak yang Suria boleh bantu? Dah lama tak jumpa Mak Tun.
2: Yelah, Maria dah tak ada kan? Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kalau tak, rumah ni lah tempat kau makan, berak, tidur, baring. Kalau dulu, bolehlah aku anggap engkau tu macam anak. Tapi sekarang...
4: Alah, Mak Tun. Bukan salah saya. Saya kan ada bersama dengan Maria masa kejadian tu.
2: Betul. Betul. Betul kau cakap tu. Memang bukan salah kau. Tapi barang tu, barang teman lelaki kau. Semua orang kat taman ni tahu. Boyfriend kau tu pengedar. Cuma belum kena tangkap je lagi. Tapi tak apalah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Masa tu, baru kau tahu sama ada langit ni tinggi ataupun rendah. Bila dah jadi nanti, kau jangan nak jengah-jengah rumah ni lagi.
4: Alah, saya pun sebesalah, Mak Tun. Saya pun tak tahu nak buat macam mana, ha? Mak Tun, ada apa-apa ke yang saya boleh bantu? Atau nak belikan apa-apalah keperluan Mak Tun? Maria kan kawan baik saya.
2: Eh, Suria. Kau dengar sini, eh. Kau jangan sekali-kali nak sebut Maria tu kawan baik engkau. Kawan yang baik takkan makan kawan dia sendiri demi nak melepaskan diri. Macam mana anak aku sanggup berkorban untuk selamatkan engkau daripada menjadi mangsa pemerdagangan orang? Macam itulah yang kau patut lakukan untuk dia. Itu pun jika engkau masih mengaku, masih ingat si Maria tu kawan baik engkau. Satu lagi, aku tak perlukan duit engkau. Entah halal ke tidak. Yalah, teman lelaki kau tu orang kaya kan? Aku tak nak. Ni aku nak bagi tahu. Pencen suami aku cukup untuk nak tampung hidup kami berdua anak beranak.
4: Mak Tun, maafkanlah saya, Mak Tun. Apa lagi cara saya boleh bantu ni untuk meredakan keadaan ni, Mak Tun?
6: Assalamualaikum, Maria. Macam mana awak hari ni? Sihat?
7: Waalaikumsalam. Sihat jugalah, Tuan.
6: Alhamdulillah. Rupa awak nampak sihat. Tapi raut wajah awak melambangkan sebaliknya. Ha, jiran-jiran awak mengadu. Ada kalanya apabila tengah malam je, awak akan bercakap seorang diri, mengganggu mereka yang nak tidur. Ceritakan pada saya, apa masalah awak?
7: Bukannya setiap malam, Tuan.
2: Kadang-kadang je.
6: Kadang-kadang pun tak boleh, Maria. Kena ingat kerana ada di antara mereka ni BKLP, Banduan Kemahiran Luar Penjara, yang kena bertugas di luar penjara dari jam 9 pagi sehinggalah 5 petang. Di bawah panas terik pula tu. Apabila balik ke sel, itulah masanya untuk berehat. Faham?
7: Faham, Tuan.
6: Awak satu sel dengan Jenny kan?
7: Betul.
6: Dia tak komplain pula. Padahal semua penghuni di sini tahu, kalau ada apa-apa masalah, dialah yang paling lantang bersuara. Ataupun si Jenny ni jenis tidur mati agaknya. Tak dengar apa-apa kalau dah lena.
7: Tuan Kadir,
6: ha?
7: Boleh saya tanya sikit?
6: Silakan, Maria.
7: Tuan.
6: Saya.
7: Boleh saya tahu status saya? Masih ke ada sinar buat saya? Saya nanti akan habiskan masa saya di sini ke dengan Kak Jenny mangsa keadaan situasi?
6: Kes awak masih lagi dalam perbicaraan. Peguam awak masih lagi mencari bukti yang kukuh untuk menyatakan dan mempastikan bahawa dadah yang berada di dalam kereta awak tu bukanlah milik awak. Apapun, keterampilan saksi amatlah diperlukan untuk menyatakan yang dadah itu bukanlah milik. Tetapi ada pihak lain yang meletakkannya di situ.
7: Baru setakat tu saja, Ketuan. Nampak gayanya saya beraya di sinilah tahun ni.
6: Rumit juga kes awak ni. Itu apa yang saya baca dari report awak. Maria, apabila terjadi sesuatu perkara, kita hanya akan nampak keburukan. Seolah-olah kita ini menjadi mangsa, korban keadaan.
7: Benar, Tuan. Saya hanyalah korban dari permainan manusia. Ingin melepaskan diri agar diri mereka nampak suci.
6: Samalah seperti Jenny. Tapi Jenny harus menerima hukuman hanya kerana cuba membantu buat mereka yang ingin melakukan ibadah haji terperangkap dengan keadaan yang akhirnya diri sendiri yang terkorban.
7: Kesian ibu saya. Terpaksa beraya sendirian tahun ni. Mujurlah hari Rabu nanti ibu datang. Sempatlah juga menatap wajah ibu. Macam-macam permintaannya ada dalam kepala saya ni lah. Tuan Kadir, hari raya korban ni ada hari perjumpaan ke?
6: Ada. Kenapa?
7: Adalah yang saya nak.
2: Assalamualaikum, Seman.
5: Waalaikumsalam. Kau beranjat aku lah.
2: Lama tunggu. Maaflah, aku lambat sikit.
5: Macam mana pula si Suria boleh ada kat sini? Ni lebam biji macam kau ni kenapa pula?
2: Malam tadi, lalak-lalak dia datang ke rumah. Inilah yang aku nak cerita ni. Kau dengar dulu, Seman. Lepas tu, baru kau buat rumusan apa yang kita boleh bantu. Boleh?
5: Kau ni, Suria. Itulah. Tak ada kerja, kau cari kerja. Budak-budak sekarang ni pelik-pelik lah. Tak takut mati katnya. Tuan, kau cerita.
2: Ni, si Suria ni. Dia cuba pujuk teman lelaki dia untuk mengaku yang barang kat dalam kereta Maria tu milik dia. Habis je Suria cakap, teman lelaki dia pun terus tampar dia. Tumbuk muka dia. Lepas tu, dia tinggal si Suria kat tepi jalan. Apa lagi? Tu yang dia datang ke rumah aku semalam tu.
5: Apalah kau ni, Suria. Kau ingat boyfriend kau tu budak-budak? Kalau dia mengaku, buta-buta ke tak ada gantung dia tadi? Cakap tak berfikirlah budak ni. Ha tu yang lebar biji mata kau tu. Tuan, aku telefon Tuan Hamdani, peguam si Maria tu kejap . Nak beritahu yang si Suria ni sanggup untuk jadi saksi. Nak minta tolong Tuan Hamdani tu bawa si Suria ke hospital dulu. Kemudian buat report yang dia ni kena pukul dengan boyfriend dia. Kemudian kemudian kita buat aduan pula di pada polis. Lepas tu barulah senang Tuan Amdani ni nak buat kerja apabila nama mamat tu dah ada.
2: Iman, nak ke Tuan Amdani tu buat semua kerja ni? Nak bawa pergi hospital. Lepas tu pergi balai polis pula nak ambil keterangan. Selesai kat balai polis, dia nak soal selidik si Surya ni pula. Mencam lah.
5: Kan tiba hari kan dia dah kata dia akan bantu sampai kes ni selesai. Kalau perlukan pertolongan, apa je pertolongan, telefon je dia. Kalau tak ada, rakan dia akan datang bantu.
2: Pak Seman, dia tak apa-apakan saya ke Pak Seman? Kalau saya buat pengakuan nanti, ya Allah, Pak Seman, matilah saya sepan ni.
5: Apabila dah jadi kes polis nanti, dah pastilah boyfriend kau tu kena tahan. Dan keselamatan kau pun nanti akan dipantau oleh polis.
2: Dia tu mungkin kena tangkap. Tapi geng-geng dia tu, ha? Takutlah saya, Pak Seman. Macam manalah saya nak lari nanti? Saya nak balik kampung lah macam ni. Di kampung tu rasanya lebih selamat.
5: Kau jangan takut, Surya. Lepas boyfriend kau tu kena cekup, geng-geng dia pun pasti tumpas lepas tu. Malaysia ni kan ada undang-undang dan PDRM pun antara yang terbaik di dunia dalam menyelesaikan masalah dadah. Tun, aku telefon Hamdani jap. Kita tunggu dia datang. Bila datang, bawa si Surya ni, baru kita gerak ke situ.
1: Apa nak jadi dengan kau ni, Maria? Kebelakangan ni aku tengok lebih banyak termenung dari berbual. Tengah-tengah malam pun dah tak cakap seorang diri lagi. Apa, dah ketandusan idea ke nak bermonolog?
7: Apalah Kak Jenny ni, tu pula yang dia nampak. Habis tu Kak Jenny, bila keluar nanti, masih kena bayar ke duit-duit orang semua tu? Banyak sangat tu.
1: Kesitu pula alik-alik. Tak perlulah lagi. Dah masuk ke dalam sini. Dah mahkamah pun dah memberitahu kepada mereka-mereka yang menuntut tu bahawa mereka tidak akan dapat dan tidak boleh menuntut Waimah satu sen pun daripada akak. Sudah dia orang semua setuju. Jadi kenalah kakak tanggung.
7: Banyak ke Kak Jenny? Sampai ke dalam buatnya.
1: Ini semua PKP punya hal. Jadi duit-duit orang-orang yang ingin menunaikan haji tu semua, akak dah bayar habis pada hotel di sana dan juga penerbangan. Bila PKP penerbangan pun sangkut, bila dah sangkut, macam mana nak buat haji? Once dah bayar, mana boleh dapat duit balik dia? Oi, pastilah orang-orang yang dah bayar tadi marah. Apabila duit mereka tak dapat dipulangkan semula, kami ni berkolok, berkadai sampai rumah pun kami jual. Pada penghujungnya, kami tinggal dan tidur dalam kereta saja.
7: Kami? Kak Jenny ni dah keluarga lah ya? Suami Kak Jenny ni tak cakap apa-apa ke? Lakukan sesuatu ke?
1: Dia pun ke dalam juga. Yelah, nama syarikat tu pun Syamsul dan Junaida Haji Travel. Jadi kedua-duanya tersangkut lah. Cuma dinding batu ni je dia yang memisahkan kami. Tapi alhamdulillah, Mujo, kami belum ada anak.
7: Ya Allah, suami Kak Jenny pun ada kat sini. Tak pernah cerita pun tentang suami akak. Belum mana? Mana satu orangnya?
1: Tak perlulah kot. Nanti kau tackle-nya suami aku pula. Bila aku keluar penjara, seorang diri pula lari aku.
6: Wah, ada cerita baik ke? Kongsilah sikit. Kawan pun nak ikut ketawa juga.
1: Tak ada apa-apa lah Tuan Kadik. Cuma cerita-cerita kisah perempuan aja.
6: Cerita-cerita kisah itulah lagi semangat saya nak dengar. Tak ada apa-apa lah, kurau je. Maria, mak awak dah sampai. Cepat siap untuk ke depan.
7: Terima kasih Tuan Kadik. Kak Jenny, saya jumpa ibu saya sekejap. Dah dekat nak hari-hari ni. Nak minta ibu buat something untuk saya.
1: Baiklah Maria.
8: Assalamualaikum anak ibu. Awak sihat?
7: Alhamdulillah bu. Ibu sihat tak?
8: Ibu sihat. Maria, ibu nak sampaikan berita baik ni.
7: Baik?
8: Tapi berita baik pun bukanlah cepat nak dilaksanakan sebab kena ambil masa juga.
7: Alhamdulillah. Dah dapat saksi ke bu? Siapa yang sanggup jadi saksi? Sempat ke Maria keluar dari sini sebelum hari raya?
8: Sabar Maria, sabar ya. Kan ibu dah cakap, ini bukan semudah yang kita sangka. Tapi Peguam Maria, Tuan Hamdani tengah kumpul bukti-bukti yang baru. Dengan adanya saksi kali ini, insyaAllah semuanya akan berjalan lancar sehingga orang yang mencampakkan barang itu tertangkap.
7: Siapa saksi yang tampil, bu? Terfikir juga tadi, tak mungkin si Surya akan jadi saksi. Tim Maria masih anggap yang barang tu milik boyfriend dia tu. Dia yang campak barang tu ketika kereta Maria berhadapan dengan roadblock malam tu. Tapi dua-duanya tak mengaku.
8: Kali ni kawan baik kamu, kawan baik kamu yang akan menjadi saksi. Dia nekat. Lepas muka dia kena hempuk, jadi korban, kena tampak, kena tumbuk dek teman lelaki dia sebab dia tanya teman lelaki dia, dia ke yang campak barang tu dalam kereta bawah tempat duduk Maria. Sekarang dah jadi polis tengah buru teman lelaki dia sekarang ni.
7: Semogalah si Surya tak diapa-apakan oleh teman lelaki dan kroni dia lepas ni. Bu, maafkan Maria kerana tak dapat beraya bersama ibu kali ni.
8: Tak apa sayang. Jadikan perkara ni pengalaman yang baru. Raya ni ibu boleh datang melawat tak?
7: Haa bu, Boleh. Bila tu nanti Maria tanya pada Tuan Kadir eh.
6: Apa khabar Puan? Maaf ya, masa untuk melawat sudah tamat. Lain kali boleh datang lagi.
8: Baik Tuan. Tuan, saya nak tanya sikit boleh?
6: Boleh, silakan.
8: Raya haji nanti saya boleh datang melawat ke? Kalau boleh, bila ya?
6: Pada penghujung hari Tashrik, itu raya haji yang keempat. Jemputlah datang, kenapa? Maria dia minta Puan suruh buat macam-macam ke?
7: Tuan, saya nak suruh ibu bawa sambal goreng Jawa dia. Terlio pula rasa. Tuan, ibu saya punya sambal goreng Jawa ni terpaling best tau.
8: Kamu ni ada tu.
7: Kalau tuan dah rasa sekali, lepas tu pasti datang rumah minta resipi.
6: Dahsyat permintaan awak tu Maria. Nanti saya cuba fikirkan. Sudah, Balik ke sel dahulu. Nanti saya cuba fikirkan.
9: Syed. Iringi dia ke sel semula.
7: Jumpa raya nanti ya bu. Kirim salam Pak Seman.
8: Jaga diri tu.
7: Baik. Assalamualaikum.
8: Salam.
6: Puan, sebenarnya di sini kami tidak membenarkan sebarang makanan luar dibawa masuk ke dalam penjara. Semua makanan di sini disediakan oleh pihak penjara. Nanti saya cuba berbual dengan pihak kantin sama ada mereka boleh buat ke tidak sambal goreng Jawa itu. Jikalau boleh, bukan Maria seorang je, malah semua penghuni akan merasainya. Hai, sekiranya tidak boleh, maafkanlah saya, puan.
8: Tak apa. Tak apa, tuan. Saya faham. Faham. Terima kasih, tuan. Saya balik dululah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
10: Kadang-kadang, kepercayaan kepada seseorang itu boleh menjadi musibah kepada kita. Ingat, dalam kehidupan ini, percayalah kepada Allah dan ibu bapa kita. Kerana seburuk apa pun kita, mereka tetap melindungi dan menyayangi kita hingga akhir hayat. Salam Aidil Adha.
11: Demikian tadi drama khas Hari Raya Aidil Adha bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashid sebagai Mak Tun, Blue Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Seman dan Hamidah sebagai Jenny. Drama khas itu tadi diterbitkan oleh penerbit Taufik Salimin untuk siaran di Johor FM Permata Selatan.
12: Baik, dah pukul 9.43 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Dan kita akan layan lagu-lagu raya. Dan selepas itu, MTH bakal bersama dengan anda. Hari ini kita santai, relax je kan?
13: Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata Selatan.
12: Baik, hiburan seterusnya bersama dengan Aisyah Retno, Jodoh Lebaran, Johor FM.

0: Dah ada jodoh ke?
1: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang dengar menerusi RTM Klik sambil lakukan tugasan ketika ini, mungkin sambil melapar ataupun mungkin juga sedang membuat persiapan persediaan untuk melakukan ibadah korban. Semoga dipermudah segala urusan. Pasti sana sini masjid agak sibuk. Dalam masa yang sama pantau-pantaulah anak-anak anda. Kalau kotlah ketika ini anda sedang sibuk, hilang dari pandangan mata. Sebab kanak-kanak zaman sekarang ni sangat-sangat kreatif Ada je akal dia. Tak mau berlaku perkara-perkara yang tidak diundang, perkara-perkara yang orang kata musibah yang akan berdatang. Tak maulah minta dijauhkan.

Ada yang tanya dengan Suzy, sedih tak bila bekerja di pagi raya untuk hari raya Aidiladha? Buat masa ni jujur tak sedih? Yang sedih kita tunggu-tunggu makanan tak sampai, itu yang sedih. Janjinya awal pagi, sekarang pukul berapa ni? Lapor tau, lapor.

0: الحمد.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lebanon sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongting pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita pilihan pertama, Arina Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: maksudnya sengaja bersusah payah. Ayat contoh, janganlah bersikap ada sampan hendak berenang. Gunakanlah kemudahan yang telah disediakan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Hai, saya Ramlaram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, ada sampan, hendak berenang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksud

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: time sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mera, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang bun.
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Jorafan Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, salam Aidil Adha. Kita dah pun melangkah tu jam yang terakhir 11.13 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih khususnya kepada rakan-rakan pendengar kita yang masuk dalam live di TikTok Jorafan Official. Minta maaf, hari ini Suzy mulakan live agak lewat. Bukan lewat sikit, lewat banyak. Tapi tak apalah kan, buat anda yang mungkin nak hilangkan rindu. Yalah, lepas ni nanti jumpa bulan depan tau. Lama bulan depan. Okay, baik-baik. Kita nak teruskan hiburan, nak dengarkan lagi lagu raya. Okay, kita bersama dengan Malik Rizwan. Ewah, Hari Raya. Adakah ada informasi dan juga maklumat akan saya kongsikan bersama dengan anda. Begitu juga kalau ada mungkin yang menyapa Suzy melalui WhatsApp kita 012-930-1019. Tadi ada yang ucap selamat Hari Raya. Nanti saya sebut nama anda, okay?

1.1 MHz FM. Okey. Baik, sebelum Suzy kongsikan bersama dengan anda informasi dan juga maklumat. Oh ya, yeah, Suzy belum kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca. Lambat lagi. Agak lewat kita kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca. Tak apalah. Okey. Masih pagi lagi ni. Ini yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, kita sebut berapa nama yang menghantarkan WhatsApp kepada Suzy dekat sini yang ditujukan khas untuk rakan-rakan pendengar. Antaranya ada Ismail Musa, Kampung Ibrahim Majid, Simpang Renggam. Cuma Suzy kan, dia macam seram tau, ejaan Arua, A-R-U-A, dia sebenarnya Aura, A-U-R-A. Awak betul. Tadi baca cakap siapa? Arwah. Siapa? Dia meninggal. Aura, aura. Okey? Bukan arwah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, katanya. Maaf Zahir Batin. Untuk isteri Nur Hayati binti Temu. Untuk anak-anak Abdul Rahim, Abdul Rashid, Rahmat, Rafida, Rahima, Raihana, Rayyan, Rozikin. Semoga dalam rahmat Allah SWT. Amin, amin, amin. Okey. Abang Ujang kita. Katanya selamat Hari Raya Aidilfitri. Untuk Jaimah Ramli, Kak Meslina, Kak D, Kak Marfoa, Abang Nin, Udin, Pak Wan, Hanafi, Raja Fatima, Wakna, juga yang lain. Daripada Nim Banjari, kata nak ucapkan selamat pagi lah untuk semua, antaranya untuk isteri Fadila, Adina Usman, Din Kubur, Pak Wan, Wak Ali, Ujang Pontian, Nordin Kluang, Jalak Lenteng, Arbain, Kak Long Mona, Saadiah Markum dan untuk semua para pendengar. Wana Parik Yani, saya hantar video lagi tau, ada korban kelompok, katanya selamat raya untuk semua. Baik, kita nak teruskan hiburan. Ini dia daripada Nor Kumalasari dengan Pulang di Hari Raya. Untunglah orang yang dapat pulang pada Hari Raya. Kita pulang juga tau. Rumah Mak Suzy kat depan tu je. Terus dengar je Rapin Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongak. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Baik, dah pukul 11.27 minit pagi. Awal pagi tadi sebenarnya, Suzy ada lihat satu video di TikTok. Okay, di TikTok ada satu video yang lalu dekat TikTok Suzy lah. Dan sebenarnya, secara tak langsung, Suzy cari info lagi berkenaan dengan apa tahu? Berkenaan dengan Allahyarhamah Nur Izzati Humaira. Ya, kita faham, ramai yang nak tahu berkenaan dengan kronologinya, apa yang berlaku, dan ada juga yang buat spekulasi itu, spekulasi ini. Yang Suzy tengok yang video yang lalu tu berkenaan dengan mengilai, lebih kurang macam tu. Seram juga kan, tengok awal pagi pula tu. Yang tengok pula tu Suzy. Okey, nak kongsikan bersama dengan anda semua. Ini kronologi kehilangan Nur Izzati Humaira. 23 Mei 2026 hari Sabtu, Nur Izzati Humaira Azizul dilaporkan memulakan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asar bersama-sama 5 ahli keluarganya. Hari yang sama, okay, mangsa dipercayai berjalan lebih awal daripada ahli keluarga lain sebelum gagal dikesan. Okey, saya ada baca juga berkenaan dengan dia katanya dia penat. Okey, dia nak turun dulu sebab dia dah sampai satu tempat tu. Semua ahli keluarganya nak berehat, tapi dia kata dia nak balik ke tempat kereta dia sebab dia nak berehat dekat dalam kereta. Dia ambil kunci daripada ibu dia dan dia bergerak bersendirian. Dan bila dah selesai semuanya, ibunya turun, okay, pergi dekat kereta, Nur Izzati Humaira tak ada. Hari yang sama juga, operasi mencari dan menyelamat SAR dimulakan di mana penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata pihaknya menerima panggilan pukul 1.26 minit tengah hari sebelum sepasukan anggota Bala Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru dan BBP Tanjung Malim digegaskan ke lokasi kejadian. Dari 24 sampai 25 hari bulan Ahad hingga Isnin, Ahad dan juga Isnin, pencarian diperluaskan dengan bantuan drone bersama anjing pengesan serta pemeriksaan kawasan sekitar lokasi kehilangan. Polis turut meneliti kemungkinan faktor lain selain pencarian di lokasi kejadian. Pengesanan telefon bimbit tidak berjaya kerana peranti dipercayai tidak aktif atau kehabisan bateri. Pada 26 Mei semalam, ya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memaklumkan operasi SAR bermula pukul 9 pagi sebelum mangsa ditemukan pukul 11.58 minit pagi oleh pasukan khas operasi taktikal dan penyelamat STORM. Mayat remaja berkenaan diserahkan kepada polis Diraja Malaysia dan dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk bedah siasat. Untuk maklumat juga, Bukit Cangkak Asar ketinggiannya adalah 234 meter, lokasi di Tanjung Malim. Anggaran masa pendakian lebih kurang 1 jam 42 minit dan tahap kesukaran ialah pada tahap sederhana hingga sukar. Itu kronologi kehilangan Nur Izzati Humaira. Sama-sama kita doakan semoga Nur Izzati Humaira ditempatkan bersama dengan mereka yang beriman. Baik, hiburan diteruskan. Kita bersama dengan Allahyarhamah Syarifah ini dengan suasana Hari Raya, Jura FM Permata Selatan.

105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar mesti RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih tau. Bangun je pagi terus on RTM Klik. Sebab apa? Sebab ada Suzy. Okay, bye-bye. Hiburan diteruskan, kita bersama dengan Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Selamat melaksanakan ibadah korban ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jangan main dengan pisau parang. Membawang janganlah, sebab takut hilang tumpuan. Potong bawang tak apa.

Yang seronoknya kan, kalau bekerja pada pagi raya, pada hari raya, tak kisahlah raya pertama, hari raya kedua, masa berlalu sangat-sangat cepat untuk kami yang bertugas lah di bilik siaran. Sebab dengan pelbagai rancangan dan juga lintah langsungnya, dan dalam masa yang sama dengan takbir raya. Sedar tak sedar, Suzy di penghujung segmen Aura Permata. Ada kesempatan bulan depan kita akan bersama kembali, bersua kembali. Mesti segmen yang sama. 1 Jun nanti kita jumpa. Okey, daripada saya, Suzy Lawati Mamat Sumib. Ingat yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum. Bye-bye, annyeong.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalam serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Ada intim dengan lagu bertajuk Labaikallah untuk anda. Sudah pun pukul 12.17 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk hari ini, edisi hari Nai Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Hari Raya Adil Adha. Kalau tadi Suzy temani anda 6 jam, 6 pagi sampai 12 tengah hari, sekarang giliran saya pula dalam variasi permata edisi hari ini. Dan kalau saya nak jemput anda juga sebenarnya untuk tonton TikTok Live official Jolai Fans sekarang ni, sebab Suzy dia nak review makanan yang saya bawa. Hari ni saya masak nasi daging, sambal santan keting dan juga air asam lah, ataupun air belacan. Suzy nak review. Jadi anda kena tengok, sebab saya cakap Suzy kena jujur. Tak sedap cakap tak sedap, sedap cakap tak sedap. Kalau sedap saya open order. Tiba. Sepak kan, tak adalah. Suzy nak review lah, sebab betul lah Suzy cakap saya jarang bawa makanan yang saya masak. Sebab saya masak, niat di hati memang nak bawa pergi pejabat tau Zee. Tapi sebab tahulah askar kat rumah, saya ada askar, saya ada ketua koman, saya ada komando. Saya kat rumah saya semua yang jenis kuat makan. Tentera kan kuat makan kan?
1: Yeah.
0: Jadi saya tak berkesempatan untuk bawa ke pejabat. Saya masak je habis. Lima pot tu kalau saya masak nasi untuk sekali makan. Jadi saya macam tak sempat dah buat apa lah. InsyaAllah ada rezeki saya buatkan makanan untuk rakan-rakan. Okey.
2: Tak apa, saya besok dah nak pencin. Baru dapat rasa.
0: Betul ke nak pencin? Kalau betul senang. Kalau betul. Tak adalah, jangan. Okey, Suzy akan review makanan yang saya masak. Okey, anda boleh tengok. Saya tak tahu lah okey ke tak okey lah kan. Kita tengoklah macam mana, boleh tengok kat TikTok official Jor FM. Okey, kita nak teruskan ni berap bersama dengan Syarifah ini. Hari yang mulia, hari lagu raya je hari ni. Lepas tu dapat pukul 12.30 minit tengah hari nanti kita akan dapat dengarkan rancangan drama khas Hari Raya Aidil Adha. Tu sambal Jawa ibu. Hari ni saya tak buat sambal Jawa, tapi mak saya dekat Segamat buat sambal Jawa. Saya tadi telefon mak saya tu Azim, masa tengah masak. Dia tak boleh nak nangis lah. Dia sedih lah, sebab kalau saya nangis takut mak saya pun nangis lah. Jadi saya macam, mak masak apa? Oh, mak masak serunding. Semualah lauk raya semua, cik. Ya Allah, banyaknya bermatanya.
2: Makin ramai ni viewers.
0: Oh, okay. Kita dengar dulu hiburan. Lepas tu kita dengarkan rancangan raya. Okay, drama raya. Sambal Jawa ibu ni, lepas tu boleh tonton kami langsung melalui TikTok official reference sekarang. Lani sekarang ya, kita dengarkan lagu ni untuk anda.

0: Dah jodoh ke?
1: Ikuti drama khas Hari Raya Aidiladha bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya.

0: sebalik tirai besi yang dingin, gelap, glitter ni, hanya ada satu teman setia. Tu kesunyian. Dinding tebal ni jadi saksi bisu pada penyesalanku yang tak bertepi. Sunyi. Terlalu sunyi. Hanya bunyi titisan air di muncung pipe, degupan jantungku yang sering menemaniku di dalam empat penjuru ni. Duduk, berdiri, berjalan, undang-mandi, itulah rutin aku setiap hari. Rantahlah bilanya akan berakhir. Setiap kali aku pejamkan mata, terbayang wajah ibu. Bu, maafkanlah Maria, bu. Sebab malukan bu. Kalaulah ayah masih ada, dia pun pasti akan turut rasa kecewa. Sayu hatiku apabila melihat air mata ibu budak yang jatuh di pipinya. Sebaik saja hakim menjatuhkan hukuman. Aduh, di manakah silapnya sehingga aku pula yang menjadi mangsa atas kelalaian aku memilih pemata. Sampai hati kau buat aku begini, eh? Apa yang sebabkan kau sakit hati? Mana perginya janji kau untuk bersahabat sampai mati? Biarlah jeriji besi ini memenjarakan tubuh serta kebebasanku. Tapi ia langsung tak mampu membendung masa depan dan jiwaku. Ibu, Maria berjanji apabila keluar nanti, Maria akan jadi lebih baik daripada yang sebelum ni. Maria janji, ibu. Maria janji.
1: Aduh, ui, Maria. Jadi ni hari dah ni. Kau siuman ke tidak ni? Udah-udahlah tu, pergilah tidur. Nanti jiran sebelah komplit, kau yang kena. Duduk lagi di bilik kecil tu nanti. Udah-udahlah. Eh, pergi tidur, eh. Pergilah.
2: Ui, tinggi ilmu kau, Seman. Sampai boleh bercakap dengan pokok-pokok bunga dalam pasu tu. Padanlah gemuk-gemuk cili kau. Cantik-cantik daun pandan kau. Tu belum lagi cerita pasal daun kari yang kat ujung tu. Ha, tu. Daun lidah buaya kau tu. Lebat tu.
3: Nampak pula kau, ya, aku bercakap dengan sambasa menyiram ni. Sebenarnya tak ada apa-apa lah, Tun. Aku ni nak minta maaf dengan pokok-pokok ni. Iyalah, dah terhari baru teringat nak siram.
2: Eh, pagi tadi kau bawa penyiram kan? Kau siram apa?
3: Itu aku siram kucing bergaduh depan pagar.
2: Allahuakbar, pasal nak halau kucing punya kau ni.
3: Punyalah besar taman kat depan tu. Kat depan pagar aku ni juga dia nak bergaduh. Udahlah. Ni tu, bulan ni kita tak pergi melawat Maria ke?
2: Tu lain kawan nak tanya ni. Boleh tak kita pergi sana hari Rabu nanti? Bulan depan dah raya haji tau. Manalah tahu kot-kot dia nak apa-apa ke? Dia nak Al-Quran ke? Majalah ke? Bolehlah kawan bawa nanti.
3: Bulan hari Rabu, eh? Hari Rabu. Kejap, eh? Harap-harap air Rabu tak ada lah. Okey, kawan free. Pukul apa? Kita nak gerak.
4: Assalamualaikum, Mak Tun, Pak Seman. Wah, rancaknya berbual.
3: Waalaikumsalam.
2: Aku masuk dulu, Seman. Takut meleleh pula air dalam cari atas dapur waktu nanti.
4: Hai, lambat siram pokok bunga ni Pak Seman. Dah tengah hari dah ni dah.
3: Dah pagi tadi dah. Saja je. Takut daun-daun pokok ni kering pula. Kan tengah panas serik ni. Nanti mati pula pokok-pokok aku. Kau dari mana kau ni? Tu bukan boyfriend kau ke, Suria?
4: Pak Semat, kenapa?
3: Selagi kau tak betulkan keadaan, selagi itulah si Maria tu yang kononnya cakap kawan baik kau mengikut dalam penjara. Bukannya orang taman ni tak kenal siapa boyfriend kau tu. Sudahlah. Betullah kata orang tua-tua, cinta tu buta, boleh membutakan pada yang tak sup dan yang cerdik. Sudahlah. Aku masuk ke dalam dulu. Matahari pun dah tinggi sangat ni. Kena heat stroke pula aku nanti.
2: Apa lagi kau nak ni? Tak puas hatilah tu. Setiap kali aku tengok muka kau, aku teringat betapa meraninya anak aku ke dalam penjara tu.
4: Matun! Matun, oi! Hai, dah kuat dah dipanggil ni. Takkanlah tak dengar. Kuat lagi sikitlah. Matun! Oh, Matun!
2: Ya, ya, ya. Apa yang terjerit-jerit ni, Suria? Aku belum pekat lagi lah. Sabar kejap. Aku kat dapur ni, tengah tuang air panas dalam termos. Kau nak apa?
4: Ingatkan Mak Tun tak dengar. Itu yang jerit kuat-kuat tadi tu. Mak Tun sihat? Ada apa-apa tak yang Suria boleh bantu? Dah lama tak jumpa Mak Tun.
2: Yelah, Maria dah tak ada kan? Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kalau tak, rumah ni lah tempat kau makan, berak, tidur, baring. Kalau dulu, bolehlah aku anggap engkau tu macam anak. Tapi sekarang...
4: Alah, Mak Tun. Bukan salah saya. Saya kan ada bersama dengan Maria masa kejadian tu.
2: Betul. Betul. Betul kau cakap tu. Memang bukan salah kau. Tapi barang tu... Barang teman lelaki kau. Semua orang kat taman ni tahu. Boyfriend kau tu pengedar. Cuma belum kena tangkap je lagi. Tapi tak apalah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Masa tu, baru engkau tahu sama ada langit ni tinggi ataupun rendah. Bila dah jadi nanti, kau jangan nak jengah-jengah rumah ni lagi.
4: Alah, saya pun sebesalah, Mak Tun. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Mak Tun, ada apa-apa ke yang saya boleh bantu? Atau nak belikan apa-apalah keperluan Mak Tun? Maria kan kawan baik saya.
2: Suria. Kau dengar sini. Kau jangan sekali-kali nak sebut Maria tu kawan baik engkau. Kawan yang baik takkan makan kawan dia sendiri demi nak melepaskan diri. Macam mana anak aku sanggup berkorban untuk selamatkan engkau daripada menjadi mangsa pemerdagangan orang? Macam itulah yang kau patut lakukan untuk dia. Itu pun jika engkau masih mengaku, masih ingat si Maria tu kawan baik engkau. Satu lagi, aku tak perlukan duit engkau. Entah halal ke tidak. Yalah, teman lelaki kau tu orang kaya kan? Aku tak nak. Ni aku nak bagi tahu. Pencen suami aku cukup untuk nak tampung hidup kami berdua anak beranak.
4: Mak Tun, maafkanlah saya, Mak Tun. Apa lagi cara saya boleh bantu ni untuk meredakan keadaan ni, Mak Tun?
5: Assalamualaikum, Maria. Macam mana awak hari ni? Sihat?
6: Waalaikumsalam. Sihat jugalah, Tuan.
5: Alhamdulillah. Rupa awak nampak sihat. Tapi raut wajah awak melambangkan sebaliknya. Jiran-jiran awak mengadu. Ada kalanya apabila tengah malam je, awak akan bercakap seorang diri, mengganggu mereka yang nak tidur. Ceritakan pada saya, apa masalah awak?
6: Bukannya setiap malam, Tuan. Kadang-kadang je.
5: Kadang-kadang pun tak boleh, Maria. Kena ingat kerana ada di antara mereka ni BKLP, Banduan Kemahiran Luar Penjara, yang kena bertugas di luar penjara dari jam 9 pagi sehinggalah 5 petang. Di bawah panas terik pula tu. Apabila balik ke sel, itulah masanya untuk berehat. Faham?
6: Faham, Tuan.
5: Awak satu sel dengan Jenny kan?
6: Betul.
5: Dia tak komplain pula. Padahal semua penghuni di sini tahu, kalau ada apa-apa masalah, dialah yang paling lantang bersuara. Ataupun si Jenny ni jenis tidur mati agaknya. Tak dengar apa-apa kalau dah lena.
6: Tuan Kadir,
5: ha?
6: Boleh saya tanya sikit?
5: Silakan, Maria.
6: Tuan.
5: Saya.
6: Boleh saya tahu status saya? Masih ke ada sinar buat saya? Saya nanti akan habiskan masa saya di sini ke dengan Kak Jenny mangsa keadaan situasi?
5: Kes awak masih lagi dalam perbicaraan. Peguam awak masih lagi mencari bukti yang kukuh untuk menyatakan dan mempastikan bahawa dadah yang berada di dalam kereta awak tu bukanlah milik awak. Apapun, keterampilan saksi amatlah diperlukan untuk menyatakan yang dadah itu bukanlah milik. Tetapi ada pihak lain yang meletakkannya di situ.
6: Baru setakat tu saja, Ketuan. Nampak gayanya saya beraya di sinilah tahun ni.
5: Eh, rumit juga kes awak ni. Itu apa yang saya baca dari report awak. Maria, apabila terjadi sesuatu perkara, kita hanya akan nampak keburukan. Seolah-olah kita ini menjadi mangsa, korban keadaan.
6: Benar, Tuan. Saya hanyalah korban dari permainan manusia. Ingin melepaskan diri agar diri mereka nampak suci.
5: Samalah seperti Jenny. Tapi Jenny harus menerima hukuman hanya kerana cuba membantu buat mereka yang ingin melakukan ibadah haji terperangkap dengan keadaan, yang akhirnya diri sendiri yang terkorban.
6: Kesian ibu saya. Terpaksa beraya sendirian tahun ni. Mujurlah hari Rabu nanti ibu datang. Sempatlah juga menatap wajah ibu. Macam-macam permintaannya ada dalam kepala saya ni lah. Tuan Kadir, hari raya korban ni ada hari perjumpaan ke?
5: Ada. Kenapa?
6: Adalah yang saya nak.
2: Assalamualaikum, Seman.
3: Waalaikumsalam. Kau beranjat aku lah.
2: Lama tunggu. Maaflah, aku lambat sikit.
3: Macam mana pula si Suria boleh ada kat sini? Ni lebam biji mata kau ni kenapa pula?
2: Malam tadi, lalak-lalak dia datang ke rumah. Inilah yang aku nak cerita ni. Kau dengar dulu, Seman. Lepas tu, baru kau buat rumusan apa yang kita boleh bantu. Boleh?
3: Kau ni, Suria. Itulah. Tak ada kerja, kau cari kerja. Budak-budak sekarang ni pelik-pelik lah. Tak takut mati katnya. Tuan, kau cerita.
2: Ni, si Suria ni. Dia cuba pujuk teman lelaki dia untuk mengaku yang barang kat dalam kereta Maria tu milik dia. Habis je Suria cakap, teman lelaki dia pun terus tampar dia. Tumbuk muka dia. Lepas tu, dia tinggal si Suria dekat tepi jalan. Apa lagi? Tu yang dia datang ke rumah aku semalam tu.
3: Apalah kau ni, Suria. Kau ingat boyfriend kau tu budak-budak? Kalau dia mengaku, buta-buta ke tak ada gantung dia tadi? Sudah cakap. Tak berfikirlah budak ni. Itu yang lebar biji mata kau tu. Tuan, aku telefon Tuan Hamdani, Peguam si Maria tu kejap. Nak beritahu yang si Suria ni sanggup untuk jadi saksi. Minta tolong Tuan Hamdani tu bawa si Suria ke hospital dulu. Kemudian buat report yang dia ni kena pukul dengan boyfriend dia. Kemudian kemudian kita buat aduan pula di pada polis. Ah, lepas tu barulah senang Tuan Hamdani ni nak buat kerja apabila nama Mamat tu dah ada.
2: Iman, nak ke Tuan Hamdani tu buat semua kerja ni? Nak bawa pergi hospital. Lepas tu pergi balai polis pula nak ambil keterangan. Selesai kat balai polis, dia nak soal selidik si Surya ni pula. Ngencam lah.
3: Kan tiba hari kan dia dah kata dia akan bantu sampai kes ni selesai. Kalau perlukan pertolongan, apa je pertolongan, telefon je dia. Kalau tak ada, rakan dia akan datang bantu.
7: Pak Seman, dia tak apa-apakan saya ke Pak Seman? Kalau saya buat pengakuan nanti, ya Allah, Pak Seman, matilah saya sepan ni.
3: Apabila dah jadi kes polis nanti, dah pastilah boyfriend kau tu kena tahan. Dan keselamatan kau pun nanti akan dipantau oleh polis.
7: Dia tu mungkin kena tangkap. Tapi geng-geng dia tu ha. Takutlah saya Pak Seman. Macam manalah saya nak lari nanti? Saya nak balik kampung lah macam ni. Di kampung tu rasanya lebih selamat.
3: Kau jangan takut Surya. Lepas boyfriend kau tu kena cekup, geng-geng dia pun pasti tumpas lepas tu. Malaysia ni kan ada undang-undang dan PDRM pun antara yang terbaik di dunia dalam menyelesaikan masalah dadah. Tun, aku telefon Hamdani jap. Kita tunggu dia datang. Bila datang, bawa si Surya ni, baru kita gerak ke situ.
1: Apa nak jadi dengan kau ni, Maria? Kebelakangan ni aku tengok lebih banyak termenung dari berbuat. Tengah-tengah malam pun dah tak cakap seorang diri lagi. Apa dah ketandusan idea ke nak bermonolog?
6: Apalah Kak Jenny ni. Tu pula yang dia nampak. Habis tu Kak Jenny, bila keluar nanti masih kena bayar ke duit-duit orang semua tu? Banyak sangat tu.
1: Ke situ pula alih-alih. Tak perlulah lagi. Dah masuk ke dalam sini. Dah mahkamah pun dah memberitahu kepada mereka-mereka yang menuntut tu bahawa mereka tidak akan dapat dan tidak boleh menuntut Wak Imah satu sen pun daripada akak. Sudah dia orang semua setuju. Jadi kenalah kakak tanggung.
6: Banyak ke Kak Jenny? Sampai ke dalam buatnya.
1: Ini semua PKP punya hal. Jadi duit-duit orang-orang yang ingin menunaikan haji tu semua akak dah bayar habis pada hotel di sana dan juga penerbangan. Bila PKP penerbangan pun sangkut, bila dah sangkut, macam mana nak buat haji? Once dah bayar, mana boleh dapat duit balik dia? Oi, pastilah orang-orang yang dah bayar tadi marah. Apabila duit mereka tak dapat dipulangkan semula, kami ni berkolok, berkadai sampai rumah pun kami jual. Pada penghujungnya, kami tinggal dan tidur dalam kereta saja.
6: Kami? Kak Jenny ni dah keluarga lah ya? Suami Kak Jenny ni tak cakap apa-apa ke? Lakukan sesuatu ke?
1: Dia pun ke dalam juga. Yelah, nama syarikat tu pun Syamsul dan Junaida Haji Travel. Jadi kedua-duanya tersangkut lah. Cuma dinding batu ni je dia yang memisahkan kami. Tapi Alhamdulillah Mujo, kami belum ada anak.
6: Ya Allah, suami Kak Jenny pun ada kat sini. Tak pernah cerita pun tentang suami akak. Belum mana? Mana satu orangnya?
1: Tak perlulah kot. Nanti kau tackle-nya suami aku pula. Bila aku keluar penjara, seorang diri pula lari aku.
5: Wah, ada cerita baik ke? Kongsilah sikit. Kawan pun aku ketawa juga.
1: Tak ada apa-apalah, tuan kadik. Cuma cerita-cerita kisah perempuan aja.
5: Cerita-cerita kisah itulah lagi semangat saya nak dengar. Tak ada apa-apalah, kurau je. Maria, mak awak dah sampai. Cepat siap untuk ke depan.
6: Terima kasih, tuan kadik. Kak Jenny, saya jumpa ibu saya sekejap. Dah dekat nak hari-hari ni. Nak minta ibu buat something untuk saya.
1: Baiklah, Maria.
8: Assalamualaikum, anak ibu. Awak sihat?
6: Alhamdulillah, bu. Ibu sihat tak?
8: Ibu sihat. Maria, ibu nak sampaikan berita baik ni.
6: Baik?
8: Tapi berita baik pun bukanlah cepat nak dilaksanakan sebab kena ambil masa juga.
6: Alhamdulillah. Dah dapat saksi ke, bu? Siapa yang sanggup jadi saksi? Sempat ke Maria keluar dari sini sebelum hari raya?
8: Sabar Maria, sabar ya. Kan ibu dah cakap, ini bukan semudah yang kita sangka. Tapi peguam Maria, Tuan Hamdani tengah kumpul bukti-bukti yang baru. Dengan adanya saksi kali ini, insyaAllah semuanya akan berjalan lancar sehingga orang yang mencampakkan barang itu tertangkap.
6: Siapa saksi yang tampil, bu? Terfikir juga tadi, tak mungkin si Surya akan jadi saksi. Tim Maria masih anggap yang barang tu milik boyfriend dia tu. Dia yang campak barang tu ketika kereta Maria berhadapan dengan roadblock malam tu. Tapi dua-duanya tak mengaku.
8: Kali ni kawan baik kamu, kawan baik kamu yang akan menjadi saksi. Dia nekat. Lepas muka dia kena hempuk, jadi korban, kena tampak, kena tumbuk dek teman lelaki dia sebab dia tanya teman lelaki dia, dia ke yang campak barang tu dalam kereta bawah tempat duduk Maria. Sekarang dah jadi polis tengah buru teman lelaki dia sekarang ni.
6: Semogalah si Surya tak diapa-apakan oleh teman lelaki dan kroni dia lepas ni. Bu, maafkan Maria kerana tak dapat beraya bersama ibu kali ni.
8: Tak apa sayang. Jadikan perkara ni pengalaman yang baru. Raya ni ibu boleh datang melawat tak?
6: Haa, bu. Boleh. Bila tu nanti Maria tanya pada Tuan Kadir.
5: Apa khabar, puan? Maaf ya, masa untuk melawat sudah tamat. Lain kali boleh datang lagi.
8: Baik, tuan. Tuan, saya nak tanya sikit boleh?
5: Boleh, silakan.
8: Raya haji nanti, saya boleh datang melawat ke? Kalau boleh, bila ya?
5: Pada penghujung hari Tashrik, itu raya haji yang keempat. Jemputlah datang, kenapa? Maria ada minta puan suruh buat macam-macam ke?
6: Ha, tuan, saya nak suruh ibu bawa sambal goreng Jawa dia. Terlio pula rasa. Tuan, ibu saya punya sambal goreng Jawa ni terpaling best tau.
8: Kamu ni
6: ada tu. Kalau tuan dah rasa sekali, lepas tu pasti datang rumah minta resipi.
5: Dahsyat permintaan awak tu, Maria. Nanti saya cuba fikirkan. Sudah, balik ke sel dahulu. Nanti saya cuba fikirkan.
9: Syed. Ha. Iringi dia ke sel semula.
6: Jumpa raya nanti ya, bu. Yeah. Kirim salam Pak Seman.
8: Jaga diri tu.
6: Baik. Assalamualaikum.
8: Salam.
5: Puan, sebenarnya di sini kami tidak membenarkan sebarang makanan luar dibawa masuk ke dalam penjara. Semua makanan di sini disediakan oleh pihak penjara. Nanti saya cuba berbual dengan pihak kantin sama ada mereka boleh buat ke tidak sambal goreng jawa itu. Jikalau boleh, bukan Maria seorang je, malah semua penghuni akan merasainya. Sekiranya tidak boleh, maafkanlah saya ya, Puan.
8: Tak apa. Tak apa, Tuan. Saya faham. Faham. Terima kasih, Tuan. Saya balik dululah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
10: Kadang-kadang, kepercayaan kepada seseorang itu boleh menjadi musibah kepada kita. Ingat, dalam kehidupan ini, percayalah kepada Allah dan ibu bapa kita. Kerana seburuk apa pun kita, mereka tetap melindungi dan menyayangi kita hingga akhir hayat. Salam Aidiladha.
11: Demikian tadi drama khas Hari Raya Aidiladha bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Ausi Mastura sebagai Maria, Rima Rashid sebagai Mak Tun, Blue Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Seman dan Hamidah sebagai Jenny. Drama khas itu tadi diterbitkan oleh penerbit Taufik Salimin untuk siaran di Johor FM Permata Selatan.
5: Johor FM.
12: Johor FM Permata Selatan, baru saja berlalu tadi drama raya Hari Raya Aidiladha ni, khas untuk anda yang bertajuk Sambal Jawa Ibu. Wow. Saya teringat sambal jawa mak saya buat dekat rumah kat Segamat. Tak apa balik. Tapi selalu sambal jawa boleh simpan lama kan? Saya tahu mak saya tengah dengar Johor FM ketika ni. Mak simpan kain ni sikit eh. Nanti Anu balik Anu makan sambal mak eh. Ha, kita minta aje, order saja dengan mak. Pasal apa pukul 12.56. Yang dapatkan pukul 1 nanti kita dengarkan berita. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masa tu solat fardu zuhur bagi negeri Johor untuk hari ni. Zon 1, Pulau Aur dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1:01 tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1:04 tengah hari. Zon 3, Pontian dan juga Keluang 1:06 tengah hari. Dan zon 4, Batu Pat, Muar Tangkas, Segamat dan Gemas, Johor 1:08 tengah hari. Baiklah, kita nak teruskan hiburan bersama dengan Halil Cik, Manusia Miskin Kaya untuk semua pendengar Johor FM dalam Variasi Permata edisi hari ini.

0: Aidiladha, semai semangat korban, santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja berkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidiladha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidiladha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qaryah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidiladha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah korban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melampah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidiladha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang, Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nantalingi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabrozin Nur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu mencari petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, ada sampan, hendak berenang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya sengaja bersusah payah. Ayat contoh, janganlah bersikap ada sampan, hendak berenang. Gunakanlah kemudahan yang telah disediakan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam slot Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam slot Tazkirah kali ini, kita masih melihat perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertemuan kita pada kali ini melihat kepada bagaimana Nabi berdakwah kepada orang yang sangat tua umurnya, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabarani, disebutkan bahawa Sayyidatina Asma binti Abu Bakrin, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar, berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath, ketika hari pembukaan kota Makkah, wa dakhala al-masjid, dan Rasulullah telah masuk ke dalam masjid, maka Sayyidina Abu Bakar datang sambil memimpin bapanya. Ata Abu Bakrin bi abihi yaquduhu. Sayyidina Abu Bakar ambil bapanya di rumah, lalu dibawa untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umur Sayyidina Abu Bakar, dan bayangkan bagaimana umur ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat tua. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat kepada orang tersebut, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Maka Rasulullah berkata, "Hala tarakta syaikh fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Kenapa wahai Abu Bakar, kamu tak biarkan saja ayah kamu yang dah berumur ini, biarkan saja di rumah supaya aku sendiri yang datang menemuinya di sana. Masya Allah. Betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah. Pada ketika itu, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq dikatakan belum lagi masuk Islam. Tetapi Rasulullah tanya, "Kenapa tidak biarkan saja ayah kamu tu? Biar saja di rumah. Nanti saya sendiri yang akan ke sana menyantuni orang ini." Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berkata, "Ya Rasulullah, huwa ahakku ayyam syia ilaika min antam syia anta ilaih." Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, ayah saya yang lebih berhak, lebih patut untuk berjalan datang untuk bertemu dengan tuan berbanding kalau tuan yang berjalan menuju kepadanya." Ini santunan penghormatan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sudut, yang muda menghormati yang tua. Dari sudut yang lain, seorang lelaki lebih utama untuk hormat, santun, tawaduk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Nabi adalah sayyidul khalqi, penghulu kepada sekalian makhluk. Maka begitulah Sayyidina Abu Bakar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu baginda telah menyuruh Sayyidina Abu Quhafah untuk duduk di hadapan baginda. Lalu baginda menyapu dada Sayyidina Abu Quhafah, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah bersabda, "Aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam." Lalu ayah Abu Bakar mengucap dua kalimah syahadah, memeluk ke dalam agama Islam. Wadakhala bihi Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar membawa ayahnya, memimpin ayahnya, dalam keadaan ayahnya pada ketika itu rambutnya putih semua, seumpama pohon Thagamah. Pohon Thagamah adalah satu jenis pokok yang mana pokoknya daun-daunannya berwarna putih seumpama salji. Lalu dibayangkan, diumpamakan rambut ayah kepada Sayyidina Abu Bakar Abu Quhafah ini seumpama pohon tersebut. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadha min sya'rihi." Tukarkanlah warna putih rambutnya itu dengan cara meletakkan inai dan sebagainya supaya tidak terlihat kelihatan amat putih keseluruhan rambut tersebut. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwah pada kali ini, kita menelusuri bagaimana Rasulullah menyantuni orang yang sangat tua, orang yang sudah umurnya lanjut tetapi belum lagi memeluk agama Islam. Penting untuk dia mengucap dua kalimah syahadah. Ketika Nabi masuk ke Mekah, ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah masuk dengan aman. Rasulullah masuk dengan damai. Rasulullah masuk dengan keharmonian. Pada ketika itu, dakwah Nabi bertujuan untuk menyelamatkan manusia daripada kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kekal di dalam neraka selama-lamanya akan berlaku bagi orang yang matinya tanpa iman, matinya tanpa Islam. Dalam hal ini, Rasulullah penting untuk menyantuni setiap peringkat umur, termasuk orang yang telah lanjut umurnya. Apatah lagi orang yang dimaksudkan itu adalah ayahanda kepada sahabat tercinta Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, peneman Nabi ketika hijrah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada orang yang pertama membenarkan kebenaran peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj, iaitu tidak lain tidak bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka bapa dia disantuni oleh Nabi, sehingga Nabi pada awalnya terkejut, kenapa Abu Bakar seakan menggesakan bapanya untuk dibawa menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi terbuka hati, Nabi berbesar hati sahaja. Kalau baginda Nabi lah yang menapak, kalau baginda Nabi lah yang berjalan, kalau baginda Nabi lah yang melangkah menuju kepada orang tua tersebut hanya untuk mendapatkan syahadah keislaman orang tersebut. Tetapi tetap disantuni Rasulullah ketika Abu Bakar membawanya, dan dengan asbab sedemikian, maka masuklah orang yang dimaksudkan bapa kepada Sayyidina Abu Bakar ini ke dalam agama Islam, dan selamatlah dia daripada risiko keadaan untuk berkekalan di dalam api neraka. Perjalanan dakwah Nabi, Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

0: Jabatan Sehari. Hari ini kita bersama dengan Tambi lagi untuk kongsikan bahasa Tamil untuk kita. Tambi, ramai yang seronok sekarang ni belajar bahasa Tamil tau.
1: Disebabkan saya ke?
0: Sebab awak kongsikan mungkin perkataan-perkataan yang mudah nak ingat atau perkataan yang kita sebenarnya selalu sebut je. Contoh kalau kita nak pergi kedai makan ni kan, kita nak minta kopi, hari tu kita dah belajar kopi tu kapi.
1: Kapi, ya.
0: Kalau kita nak minta teh ais pula.
1: Okey, dia sama je lebih kurang. Okey, untuk teh ni kita ada agak beza sikit. Tenir.
0: Tenir.
1: Untuk teh.
0: Ada juga perkataan teh kat depan.
1: Betul.
0: Tenir.
1: Ditambah IR je.
0: IR, tenir.
1: Nak
0: order teh ais, tenir ais.
1: Tenir ais.
0: Kalau nak order tenir ais ikat tepi?
1: Alamak, panjang-panjang ni sampai gagal kita.
0: Nampak.
1: Sebab kita ni jarang minum air manis, Cik Kis.
0: Minum air masak
1: nampak
0: je.
1: Nampak tak botol air saya kat sini? Hidup sihat.
0: Hidup sihat. Patut makin tinggi. Okay, lepas ni kalau kita nak tanya orang kan, sama ada nak teh ke atau kopi. Kopi hari tu kita dah tahu.
1: Kapi venuma, tenir venuma. Macam tu.
0: Kan, lepas ni kita dah tahu eh. Anil, tenir ais satu.
1: Anil, tenir ais satu.
0: Anil, tenir ais satu.
1: Betul.
0: Anil tu pun ada air.
1: Ini pesyarah bahasa Tamil ni mesti terkejut.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده

0: Ya, terima bersama pada Cendrawasih dengan lagu yang bertajuk Selamat Hari Raya 220. Minit petang, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan saya Nuruda Abdullah ataupun Nurul Lista di segmen Variasi Permata edisi hari ini. Okay, sekejap je dah pukul 2 petang kan. Kalau tadi saya temani anda bermula 12 tengah hari, dan ini berada di jam yang ketiga pula untuk saya terus bersama dengan anda di Johor FM. Okay, boleh dengar kami juga melalui RTM Klik yang betul-betul percuma tu tau. Kan? Dan terima kasih kepada anda terus setia kekal dengarkan Johor FM seawal jam 6 pagi tadi, dan insyaAllah selama 18 jam sehari saja Johor FM temani anda bermula 6 pagi sampailah ke jam 12 tengah malam nanti. Untuk hari ini hari raya, jadi koleksi lagunya lebih kepada lagu raya lah. Ada juga lagu yang bukan lagu raya, ada. Tapi lebih kepada lagu raya lah kan. Ini untuk anda lah kan, untuk hari raya kita, hari raya pertama hari ini. Hari Raya Adi Adha bagi tahun 2026 bersama dengan 1447 Hijrah. Saya tengok kan kalau di media sosial ni semua kemeriahan tu ada. Ada yang dah post gambar raya, ada juga yang buat aktiviti korban kan. Ada yang buat aktiviti korban kat rumah sebab sekarang ni korban tak payah buatkan masjid, buat kat rumah pun ada. Alhamdulillah, rezekinya lebih sikit, jadi tahun ni kita berkorban lah. Kan, anda yang mampu boleh teruskan niat anda, yang tak mampu tak apa, kita kumpul duit. Tapi sekarang yang seronoknya sekarang ni, kita boleh korban untuk satu bahagian. Kan, mungkin ada orang yang tengok, okay, siapa nak korban satu bahagian 800 lebih kurang macam tu. Saya tak tahu harga sekarang berapa, lebih kurang dalam 800. Siapa nak korban, kita korban lah. Jadi kalau kumpul-kumpul adik-beradik tu kan, satu bahagian satu, kalau macam lembu kan 7 bahagian kan. Okay, kita ambil 7 orang, jadi seorang bayar 800 dengan bapak-bapak, kira-kira cukup. Okay, dapatlah seekor lembu. Alhamdulillah, dapat kita korban, bagi dekat orang kampung, bagi kat orang taman, bagi kat komuniti-komuniti pun ada macam tu kan. Ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tak ada tak apa, tahun depan ada lagi. Setiap tahun kita beli korban. Kalau tak dapat korban lembu, korban kambing pun boleh kan. Tapi ayam tak adik, ayam tu kalau kita nak korban ayam tu tak boleh, sebab kita lauk raya pun kita beli ayam pun sampai 3-4 ekor. Ayam tidak, dan boleh lembu, kambing, unta, macam tu boleh lah. Kena tahulah syarat-syarat korban, binatang apa yang kita boleh buat korban. Kena tahu itu semua. Lihat cuaca di konti Johor FM ni, alhamdulillah cerah. Bagaimana cuaca di kawasan anda? Harap-harap semua okey lah untuk hari ni. Sebab ada tak raya haji ni kita ziarah-menziarahi? Ada tak? Anda juga boleh hubungi saya di tiga telemon Suraja FM, 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Okey, nak cakap selamat petang kepada yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp Johor FM. Assalamualaikum, Rijal Bertugas. Salam Aidil Adha dari bangsa Johor di Tanjung Malim Perak. Nak minta putarkan lagu raya yang lama kita tak dengar, Kumpulan Gelombang Biru, Salam Kekasih di Hari Raya. Bila kerja selalu dengar kat Radio Johor FM, tak kira siang ataupun malam. RTM Johor tetap di hati. Saya rasa Salam Kekasih di Hari Raya ni tak boleh kot, sebab dia macam ada sebuah Aidilfitri. Saya rasa kan, saya tengok kalau tak ada sebuah Aidilfitri, saya cuba mainkan. Saya rasa ada sebuah Aidilfitri pun ataupun Syawal lah gitu. Kan Ramadan lah, saya tak ingat. Tapi ada perkataan-perkataan yang dikaitkan dengan Hari Raya Aidilfitri yang macam tu eh. Okey, Ismail Musa Siparenggam. Assalamualaikum DJ. Variasi Permata, ucapan pada isteri Nurayati binti Temu untuk anak-anak Abdul Rahim, Abdul Rashid, Rahmat, Rafida, Rahima, Raihana, Ryan, Rozikin. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Ni ya, sama juga untuk anda. Kak Ina Perkandana, assalamualaikum. Salam Aidilfitri buat semua rakan-rakan SKS, rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Buat saya juga terima kasih. Okay, terima kasih juga kepada anda sentiasa menghiburkan kami dengan celoteh dan info-infonya. Iya. Okay, Cik Nin Banjari. Oh, dia hantar gambar tau. Okay, Cik Nin Banjari. Salam Hari Raya Adha, berkorban apa saja demi orang-orang yang tersayang. Contohilah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail. Kedua-duanya sanggup berkorban demi orang tersayang dan juga agama. Bersyukur dengan apa yang ada, bersabar selalu. Ucapan untuk isteri yang tetap di hati. Okey, Fadila sedang buat ketupat segera dengan kuih lodeh, sambal kacang dan ayam masak kicap. Dini Osman, Ujang Pontian, Wak Ali, Den Kubo, Jalak Lenting, Zin Teksi, Putra Bungsu, Nordin, Keluang, Haji Abdul Jalil Paim, Amin, Kak Lumona, Sadia Markom, Watna, Jamil dan juga semuanya untuk pendengar-pendengar setia Jor FM berkorban lah pada tahun ni sahabat-sahabat semua. Oh, korban apa tahun ni sahabat-sahabat semua? Terima kasih Nurul. Sama-sama. Pulut kuning dan kari daging anak sulung bawa dari rumah, sedapnya. Dapat pula daging korban daripada kelompok Masjid Jamik Sabah Uni. Wow, rezeki alhamdulillah eh. Kak D pula eh, Kak D, selamat petang, selamat hari raya. Ucapan selamat petang dan selamat hari raya adik-adik buat semua rakan-rakan pendengar. Tak lupa juga buat Kak Meslina, Kak Marpuah Parlan, Ujan Nurazmin, Udin Din, Abdul Majid, Nin Banjari, Pak Wan, Mami, Kak Jaimah Ramli, Ismail Musa dan juga yang lain-lainnya. Okey, saya nak terima panggilan daripada pendengar-pendengar di tiga talian mesra Jor FM. Hello Jor FM, siapa tu agaknya? Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, penat kita Nurul.
0: Penat sebab apa?
1: Apa mendayal awak ni, tak jumpa dah lama tak hubungi awak, tak borang awak.
0: Iya ke? Yalah, ini hari raya je kita bagi peluang.
1: Atulah.
0: Okey, hari ni macam mana hari raya kita ni, okey ke? Masak apa kat rumah?
1: Masak rendang ayam. Lodeh apa lagi dah. Kita baru makan pagi tadi, tengah hari belum makan lagi.
0: Oh, masaklah.
1: Biasalah bos masak.
0: Oh, dahsyat. Okey, dah tu.
1: Nurul masak apa?
0: Saya masak nasi daging. Sambal santan keting dengan sambal asam, sambal belacan, orang panggil air belacan. Cinta.
1: Hantar sini sikit boleh?
0: Kena datang sini lah. Saya kerja tak boleh pergi sana.
1: Macam lah kita ni tak boleh ke
0: sana. Saya tak boleh lagi sana.
1: Tapi tak boleh makan laju-laju lah Nurul.
0: Tak apa, janji boleh makan.
1: Kita tengah sekat-sekat minum air pun sekat-sekat. Satu hari satu botol.
0: Oh,
1: dah dikurangkan lagi.
0: Oh, yalah tak apalah. Kita kena jaga kesihatan.
1: Tapi tak sendiri jugalah tadi. Mak bagi kubur arwah abang tu kan ikut juga satu bandnya ni jalan.
0: Okeylah. Tak apa, yang penting kesihatan tu kena jagalah eh. Kalau doktor kata tak boleh lebih, kena pantang-pantang lah.
1: Tak tahulah, terima je lah Tuhan dah bagi.
0: Betul.
1: Kita redo je Tuhan dah bagi.
0: Habis kira hari ni pergi kubur dengan kat rumah je lah. Ada tak sedari-sedari datang rumah?
1: Tak ada, akak je tadi datang.
0: Akak je lah. Okey, ada ucapan tak? Ucapan raya silakan.
1: Ada ucapan selamat raya pada Lurus dan semua DJ. Lepas tu pada Jemari, dah tukar nombor lagi.
0: Asyik tukar nombor je kan?
1: Itulah. Saya tak dapat salin nombor semalam tu.
0: Alah, saya pula tak tulis. Tak apa, nanti kita minta tak dia dengar. Suruh dia hantar dekat WhatsApp Jor FM, eh?
1: Semua dia ada. Lepas tu pada Mak kat dalam tu, Ibu Merah. Semua sekali lah pada Kak T, suka aku semua sekali lah ucapan selamat tengah raya.
0: Iya, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makan dengan kita
0: eh. Tak apalah, ada rezeki dapat. Hello Jor FM, siapa tu? Selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
0: Selamat petang yang dinanti tak kunjung tiba.
2: Sebab apa ketua kampung panggil
0: dahsyat, tak tahu. Dahsyat. Bukan kaleng-kaleng ketua kampung panggil.
2: Ini pun baru balik daripada kubur. Tak sempat pergi pagi tadi.
0: Tak apalah. Pergi ada apa? Jumpa ketua kampung? Lapar lembu ke?
2: Ni tengah nak apa? Balik daripada kubur ni 2:30 dah nak bagi atisan pada penduduk.
0: Oh, okeylah. Alhamdulillah. Rezeki eh.
2: Rezeki.
0: Kalau duduk rumah seorang pun boring kan.
2: Tak, pagi-pagi dah air mata dah berdurai. Biasalah.
0: Itu memang saya pun sama.
2: Tapi berdurai lebih laju lagi sebab nak tengok keting tu benda apa.
0: Keting tu urat. Pernah makan tak urat?
2: Urat? Urat apa tu? Urat daging ke?
0: Daging lembu.
2: Urat dia.
0: Ya, kan kalau kita pergi kat kedai nasi padang, dia ada jual yang macam urat. Orang panggil urat, dia panggil keting. Macam tu. Saya sebenarnya semalam cari apa keting ni urat. Dia sebenarnya urat.
2: Cakaplah awal-awal urat.
0: Saya baru dapat jawapan dia pagi tadi masa saya masak. Alamak, keting ada orang cakap urat. Urat. Tapi masak
2: kalau
0: lama.
2: Urat tu tak payahlah nak menangis sampaikan berjurai air mata.
0: Tak, saya nangis sebab saya tak dapat balik kampung.
2: Ayang saya nangis tak dapat tengok keting tu benda apa.
0: Oh, dia urat.
2: Nak masak dia. Suzy marah dengan saya kan.
0: Itu saya cakap Suzy tadi, ingatkan ya je telefon, ingatkan jam amal ada. Saya cakap kan, dia kata tak, jam amal tak dapat datang hari ni. Oh, yelah tak apalah.
2: Sebab apa saya dah bagi tahu dia, sebab komen saya satu dia tak baca.
0: Oh ya. Dia tak sempat.
2: Tak. Tengok air wajah dia dah tahu. Kita kan dah kenal, dah tahu kan. Orang marah macam mana.
0: Jabat-jabat dia dengki dia ke?
2: Tak ada dengki lah. Tapi kata orang bilang, yelah, sebab saya janji dengan dia nak datang. Tapi dia sebabkan ketua kampung panggil. Ya,
0: betul.
2: Tak boleh buat apa. Tapi kalau pun duduk, memang saya elakkan. Ini pun nanti dapat daging. Saya rasa...
0: Kenapa? Apa yang rasa? Rasa apa?
2: Rasa nak hantar sebab saya tak makan. Bukan tak makan. Dah sebab, memang tak makan.
0: Oh, maksudnya memang tak makan daging?
2: Makan tu makan. Tapi sorang.
0: Oh, saya dah sorang kalau,
2: kalau sekilo, mesti banyak kan? Jadi saya sorang, berapa tahun tu nak habis?
0: Takkan makan daun.
2: Iyalah, kat paling tinggi pun kalau kita masak, katalah 3 ketul, 4 ketul masak sup, taruh kentang, taruh carrot. Yang habisnya kentang dan carrot, dagingnya tak habis.
0: Daging tu blend lah, blend buat kuah.
2: Lurus balik kuah apa?
0: Pukul 6 lah, kita pergi konti pukul 6.
2: Nurul bawa keting tu keluar pada pos. Saya bawa daging tunggu dekat pos depan.
0: Takkanlah nak makan yang bekas saya.
2: Ya Allah, ada kuman ke?
0: Tak adalah, segan
2: tak,
0: lah.
2: Ada, kita nak bagi... ada penyakit ke?
0: Tak adalah. Nantilah tengok kalau ada, insyaAllah. Sebab saya pun memang bawa di. Tapi tak apa, kalau nak saya tinggalkan sikit. Saya boleh bawakan sikit. Saya asingkan sikit. Boleh? Nak rasa? Tapi
2: boleh.
0: Sedap tak sedap makan tau. Jangan buah rezeki je.
2: Tak. Masalahnya saya masak dengan nasi daging ni.
0: Saya masak nasi daging. Lepas tu saya masak keting. Dengan saya buat sambal air belacan dia tu lah. Sebenarnya nasi daging dengan air belacan tu je. Tapi sebab saya tak tahu. Sebab yelah nak raya, nak ada lauk lebih sikit. Jadi apa yang ada, sebab keting tu memang dah ada kat rumah.
2: Tak apalah. Saya nanti kan dalam 2:30 saya ambil daging. 3:30 saya sampai Johor FM lah.
0: Boleh, jangan kalang kabut tau. Relax. Saya balik pukul 6. Tak payah risau. Tak payah kalang kabut.
2: Lagi satu, jangan sidaikan saya kat parking eh.
0: Bagi tahu lah dah sampai. Nanti saya turun lah.
2: Okey.
0: Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Hello, Jura FM. Siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat
0: Hari Raya, Cik Zain. Apa khabar?
3: Baik.
0: Cik Zain, lain macam.
3: Tunggu punya. Tak ada pun.
0: Ni ada ni?
3: Ni memang siapa pun boleh ada.
0: Alah, Cik Zain tak sempat lah. Cik Zain, macam mana hari ni ada aktiviti?
3: Baru semalam sudah awak bertanya. Nurul, ada telefon Nurul tak?
0: Oh, iya ke? Allah. Habis macam mana? Tahun ni ada korban tak? Ada buat korban tak?
3: Tak ada. Cuma orang je, orang blok.
0: Orang pula ada buat lah. Cik Zain bantu-bantu lapah lah macam tu.
3: Gitu juga.
0: Alhamdulillah.
3: Hari beraya tempat-tempat anak yang tadi tu.
0: Cik Zain, lauk raya apa kita tahun ni? Raya haji ni?
3: Alah, biasa je lah. Ketupat dengan itu je. Ketupat. Rendang.
0: Dengan rendang. Okey lah tu.
3: Rendang ni terbalik bibir.
0: Itu yang tak sanggup tu sampai terbalik bibir. Kalau saya terbalik bibir, tak boleh cakap lah kan?
3: Ini boleh bercakap.
0: Boleh bercakap eh?
3: Boleh. Okey. Dia sikit je terbaliknya.
0: Terbalik sikit je. Okey, Cik Zain, ucapan untuk siapa?
3: Ucapan
0: raya.
3: Pada anak-anak saya tu balik Johor. Apa nama? Tiang satu, Taman Sentek sana. Perumah Jaya baru jumpa tadi ni. Balik ke makam tadi. Dengan adik-adik dia. Dan ucapan berhati-hati mandi. Itu je.
0: Okey. Terima kasih Cik Zain. Selamat Raya untuk Cik Zain. Okey, kita nak teruskan dulu hiburan di Johor FM. Tapi tadi ada yang tanya, Nurul putarkanlah lagu Gelombang Biru. Tak boleh. Sebab lagu Gelombang Biru, dia ada sebut Aidilfitri mulia. Jadi, kalau nak dengar lagu tu, kena dengar time Raya Aidilfitri lah. Ataupun tengok je dekat YouTube. Okay. Maaf, bukan saya tak nak putarkan. Tapi tak boleh saya nak putarkan lagu tu. Sebab apa? Sebab dia ada sebut Aidilfitri mulia. Okey, kita nak teruskan hiburan bersama dengan Aisyah Red. No, jodoh lebaran lagi sekali untuk anda.

0: Itu dia lagu Mamat, Aku Pohon Doa Restu untuk anda. Dia sedih tau kalau macam raya ni tak dapat balik kampung. Tapi tak apa, kami sentiasa ada Johor FM untuk temani anda. Ha, tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang anda lakukan, kami tetap akan temani anda dengan koleksi-koleksi lagunya. Bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga pun ada. Okey, pengorbanan petugas barisan hadapan warnai semangat Aidiladha. Semangat Aidiladha terus mengangkat nilai pengorbanan, amanah dan juga keikhlasan khususnya dalam kalangan petugas barisan hadapan yang tetap kekal komited menjalankan tanggungjawab demi keselamatan serta kesejahteraan rakyat. Semangat itu dizahirkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk petugas barisan hadapan yang terus sedia berkhidmat walaupun ketika umat Islam menyambut Hari Raya Aidiladha bersama dengan keluarga. Ha, ini bagi penolong kanan penguasa bomba Abdul Rahman Zulkifli Shahimi berumur 38 tahun yang bertugas sebagai pegawai perhubungan awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor musim perayaan dan cuti umum tetap menuntut komitmen tinggi dalam memastikan maklumat berkaitan operasi, kecemasan serta keselamatan awam dapat disalurkan dengan cepat dan tepat kepada pihak media serta rakyat. Ha, kalau kita tengok barisan hadapan ni, selalu kita mengeluh, kita macam asyik keju-ju, kita tak habis-habis. Ha, kita selalu mengeluh macam tu. Asyik saya je kena kerja yang lain tu, tak pula dia asyik cuti je. Tak apa, jangan mengeluh. Sebenarnya bukan kita sahaja kerja, barisan hadapan, unit-unit beruniform ni semua ni, badan-badan beruniform semua bekerja sama juga. Okey, jadi tak payah risau. Buat kerja ni tak apa kan, buat kerja kita memang kena lakukan, itu tanggungjawab kita dan juga amanah kita. Okey, dan buat raya ni tak apa, kalau nak hari raya hari-hari pun boleh hari raya, janji kita gembira. Kalau rasa nak hari raya minggu depan, boleh masak je ketupat rendang, masak je lauk-lauk raya minggu depan, dah jadi raya. Masak lauk apa? Lauk raya gitu kan, senang. Jadi kita kena pandai pujuk hati kita biar lebih positif. Kalau positif ni, insyaAllah segalanya kita akan terima dengan reda gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan sangat, tak dapat raya, tak dapat balik kampung, adik-beradik semua balik, kita seorang je tak balik. Besok adik-beradik pula hantar gambar, walaupun gambar tengah tidur pun dia hantar, saja nak sakitkan hati kita yang bekerja ni. Tapi tak apa, tak apa, tanggungjawab kita. Tak apa, nanti lain kali kita dapat beraya, dapat berjumpa. Kalau tak dapat berjumpa waktu raya pun, hari biasa pun boleh balik kampung berkumpul. Kita plan, kita tengok anak-anak kita cuti bila, kita rancang baik-baik, cakap jom kita jumpa nak cuti ni. Jumpa ramai-ramai, kita bawa mak dengan abah jalan-jalan ke kan, walaupun tak jauh, dekat-dekat, tapi dapat kumpul ramai-ramai. Walaupun tak pergi mana-mana, walaupun balik kampung je pergi rumah mak dengan abah, tapi kita buat aktiviti yang best. Kita ajak, kita buat barbecue, kita tak payah tidur walaupun dekat rumah mak itu sebelah tu 08, kita tidur dalam kemah. Oleh macam jangan, kita tidur dalam kemah, buat unggun api, masak semua kat luar macam camping, walaupun rumah sebelah je. Buat macam tu boleh, tak ada masalah, itu kita yang buat kan. Ataupun pergi jauh sikit walaupun kat kawasan, kalau kat Segamat tu macam Labis ke Segamat, buat juga kawasan tu pun okey sebenarnya. Jadi jangan mengeluh. Kita selalu mengeluh sebab kena kerja. Sebenarnya anda kena bayangkan ramai lagi orang yang tengah cari kerja sekarang ni. Kita selalu mengeluh kasut tak muat, kasut kecil, kasut banyak sangat. Tapi kita kena fikir juga, ada orang tak ada pakai kasut pun, pakai sleeper pun kadang-kadang payah. Ada orang tak ada kaki pun untuk dia sarungkan kasut dia. Jadi kita kena faham, kena sentiasa positif, fikirkan apa yang lebih baik daripada kita. Mungkin kita ada, kita rasa kita susah, sebenarnya ada orang lebih susah daripada kita. Kalau kita rasa kita senang, alhamdulillah, mungkin dengan kesenangan kita ni kita dapat bantu orang yang lebih memerlukan. Gitu Kena sentiasa positif, insyaAllah. Senyum je orang buat kita, kita senyum je. Kalau kata mak saya, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Kalau banyak kali kena mak, gitu. Tak adalah, jangan. Okey, saya nak cuba panggilan ni. Siapa agaknya tu? Hello, Johor FM. Terima kasih. Tiga talian masyarakat Johor FM, 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Okey, assalamualaikum. Daripada Wak Mon, salam Nurul sama Hari Raya Korban. Wah, nak lapah kepala lembu ni. Wow, sedap. Tapi saya tak makan. Saya tak pandai makan kepala lembu, kepala kami saya tak makan. Ada orang dia pakan kan, dia suka kan. Okey, Mama Haikal, saya hantarkan ucapan selamat raya dan adat kepada semua pendengar Johor FM yang menali diri ini. Saya doakan dan semoga segala pengorbanan yang kita lakukan diterima Allah SWT, insyaAllah, amin, dan digantikan dengan perkara yang baik-baik sahaja. Buat Nurul sama petugas, semoga urusannya dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik-baik saja, amin. Terima kasih Muhammad Haikal. Siapa tu? Selamat Hari Raya.
1: Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.
0: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Ha, ha. Siapa tu? Hello?
1: Hello.
0: Ah, siapa tu?
1: Kak Kamsia Mahat.
0: Ya, Kak Kamsia. Kak mana ni? Kak rumah ke? Mana berjalan-jalan?
1: Tak jalan pun, dekat rumah je.
0: Oh, kat rumah. Jadi anak-anak balik rumah lah.
1: Haa, anak menantu semua ada balik
0: Alhamdulillah.
1: Ni.
0: Alhamdulillah. Berapa orang tu anaknya balik tu? Kat dalam rumah tu agak-agak ada berapa orang?
1: Oi, kalau balik tak penuh rumah, tak cukup.
0: Tapi yang balik ni berapa orang ni yang dah ada?
1: Yang balik ni tak ramai. Yang tolong, yang nombor dua.
0: Okey lah, tu ramai lah tu. Jadi ada orang kat rumah kan?
1: Yelah.
0: Habis masak luar raya lah. Apa yang specialnya luar raya?
1: Special rendang lah.
0: Rendang apa? Daging?
1: Rendang daging, ayam masak kari.
0: Ui, lagi?
1: Ayam tua.
0: Ayam tua masak kari lagi?
1: Rendang tu saja.
0: Oh, dua lauk je lah.
1: Mana nak masak banyak-banyak.
0: Lagi sebab Raya Haji ni kita macam sambut sederhana je kan, betul tak?
1: Ya.
0: Okey, ada ucapan tak? Ucapan raya untuk siapa?
1: Ucapan hari raya. Nak ucapkan selamat hari raya buat Besan di Jelai. Timah. Selamat hari raya lah. Buat anak-anak menantu semua yang ada kat rumah ni, selamat Hari Raya lah.
0: Iya.
1: Itu sajalah. Buat Nurul pun selamat Hari Raya.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itu dia pendengar kita. Kalau nak hubungi saya boleh di tiga talian Mesej Drive yang 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Okey. Kalau tadi kita nak teruskan lagi hiburan di Drive yang pukul 3 ni, kita akan bersiaran langsung menerusi TikTok official Drive dan juga kita akan dengarkan muzik tanpa henti MTH di Drive dalam variasi permata edisi hari ini. Bersama dengan Farisha Iris. Hello.

Terkongsi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM. Sebentar lagi, berita Johor FM.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jahal Memazlan. Tajuk berita utama hari ini, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail menunaikan solat sunat Aidil Adha pagi tadi bersama 1,500 jemaah. MB ajak rakyat hayati makna pengorbanan. Berita sepenuhnya. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru pagi tadi bersama kira-kira 1,500 jemaah. Ketibaan baginda bersama kerabat Diraja Johor pada pukul 8.25 pagi disambut Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. Solat sunat Aidil Adha diimamkan Imam Besar Negeri Johor Muhammad Buharuddin Ismail. Baginda kemudian berkenan bersalaman dengan para jemaah sebelum berangkat pulang. Dalam pada itu, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail turut mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat seluruh umat Islam yang menyambutnya. Menerusi kenyataan Facebook, baginda mendoakan agar ibadah korban dapat dilaksanakan dengan sempurna. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi mengingatkan masyarakat untuk menghayati maksud pengorbanan sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Beliau menyeru rakyat untuk sentiasa menyubur rasa syukur, memperkukuh kasih sayang dan menyatu hati dalam membina negeri yang lebih maju, sejahtera serta diberkati. Aidil Adha juga mengajar supaya meletakkan kebaikan bersama, mengatasi kepentingan diri selain menjadi hamba yang bersyukur, sabar dan prihatin. Akatan Tentera Malaysia ATM mempunyai ruang, kuasa serta kerjasama yang sewajarnya untuk melaksanakan sebarang bentuk latihan di Johor. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail bertitah, latihan berkenaan amat penting dalam memperkukuh kesiapsiagaan operasi, meningkatkan keupayaan dan memperhalusi kemahiran diperlukan bagi mempertahankan keselamatan serta kedaulatan negara. Sehubungan itu, Tunku Mahkota Ismail memberi jaminan bahawa institusi Diraja Johor dan Kerajaan Negeri akan terus memberikan sokongan penuh terhadap usaha-usaha tersebut. Anggota tentera juga tidak seharusnya berdepan halangan dalam melaksanakan latihan serta eksersis operasi demi pertahanan dan kesiapsiagaan negara. Menurut baginda, pintu Johor akan sentiasa terbuka buat mereka sebagai tanda penghargaan terhadap segala pengorbanan dan jasa yang tidak ternilai kepada negara. Sementara itu, Kerajaan Johor akan terus memberi sokongan dan kerjasama sewajarnya kepada ATM dalam melaksanakan tanggungjawab mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, segala pengorbanan, disiplin dan khidmat bakti anggota ATM amat dihargai. Keamanan dinikmati hari ini adalah hasil kesetiaan dan pengorbanan mereka yang sentiasa bersedia berkhidmat demi tanah air. Seorang wanita warga emas dikhuatiri hilang ketika melalui kawasan kebun kelapa sawit di Kampung Medan Sari, Pontian petang semalam. Mangsa dikenali sebagai Natia Selamat, 77 tahun, dipercayai hilang sekitar 11 pagi dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Kampung Seri Bunian, Pontian. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mian Hussein mengesahkan menerima laporan kehilangan mangsa pukul 4 petang semalam. Sebelum Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pontian Baru menggerakkan operasi mencari dan menyelamat SAR sekitar pukul 6 petang semalam. Menurut Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Hairul Anwar Abu Ghani, operasi SAR dibahagikan kepada dua sektor di kawasan dilaporkan hilang. Setakat ini mangsa masih belum ditemui dan usaha SAR masih diteruskan. Sekian berita disunting, Nur Azad Rahman dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Itu dah bersama daripada Iman Trok dengan lagu bertajuk Pejam Celik, Pejam Celik untuk anda. Pukul 4.22 minit petang. Masih lagi bertemankan Nurulista untuk jam ini dalam variasi Permata Bella. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, masa itu solat fardu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.25 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kelantan Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.28 minit petang. Zon 3, Pontian dan juga Keluang 4.30 minit petang. Zon 4, Batu-Pat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.33 minit petang. Kita akan teruskan lagi bersama dengan Raihan, Satu Pagi di Hari Raya untuk anda.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Mega Teh kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan ginju merah, vitamin jiwa dan meh tanya ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, suara 34, puncak prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.

Itu dah bersama daripada Aisyah dengan lagu bertajuk Senandung Lebaran untuk anda. Bagi kita pukul 4.55 minit petang, bermakna lagi 5 minit saja menghampiri ke jam 5 petang. Okey, jam 5 petang nanti kita akan dengarkan berita dan selepas itu saya akan terus temani anda untuk jam yang terakhir di Johor FM Permata Selatan dalam variasi Permata. Kepada yang sedang memandu ataupun sedang berehat-rehat di rumah, terima kasih terus dengarkan kami Johor FM. Tak kira di mana saja anda berada, kami insyaAllah akan temani anda. Okey, dengan koleksi-koleksi lagu raya untuk hari ini. Selamat Hari Raya untuk yang baru saja mendengar Johor FM. Terima kasih pilih Johor FM eh. Okey, kita nak teruskan lagi bersama dengan Kari Johari Johor dengan lagu bertajuk Sepasang Kurung Biru untuk anda.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده.

Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa. Ada sampan, hendak berenang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, sengaja bersusah payah. Ayat contoh, janganlah bersikap ada sampan, hendak berenang. Gunakanlah kemudahan yang telah disediakan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Johor FM. Ikuti drama khas Hari Raya Aidiladha bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya.

0: Di sebalik tirai besi yang dingin, gelap, glitter ni, hanya ada satu teman setia. Tu kesunyian. Dinding tebal ni jadi saksi bisu pada penyesalanku yang tak bertepi. Sunyi. Terlalu sunyi. Hanya bunyi titisan air di muncung paip, degupan jantungku yang sering menemaniku di dalam empat penjuru ni. Duduk, berdiri, berjalan, undang-mandi, itulah rutin aku setiap hari. Dan entahlah bilanya akan berakhir. Setiap kali aku pejamkan mata, terbayang wajah ibu. Ibu, maafkanlah Maria, Bu. Sebab malukan, Bu. Kalaulah ayah masih ada, dia pun pasti akan turut rasa kecewa. Sayu hatiku apabila melihat air mata ibu budak yang jatuh di pipinya. Sebaik saja hakim menjatuhkan hukuman. Aduh, di manakah silapnya sehingga aku pula yang menjadi mangsa atas kelalaian aku memilih pemata. Sampai hati kau buat aku begini, eh? Apa yang sebabkan kau sakit hati? Mana perginya janji kau untuk bersahabat sampai mati? Biarlah jeriji besi ini memenjarakan tubuh serta kebebasanku. Tapi ia langsung tak mampu membendung masa depan dan jiwaku. Ibu, Maria berjanji apabila keluar nanti, Maria akan jadi lebih baik daripada yang sebelum ni. Maria janji, Ibu. Maria janji.
1: Aduh, Maria. Jadi ni hari dah ni. Kau siuman ke tidak ni? Udah-udahlah tu, pergilah tidur. Nanti jiran sebelah komplit, kau yang kena. Duduk lagi di bilik kecil tu nanti. Udah-udahlah. Eh, pergi tidur, eh. Pergilah.
2: Ui, tinggi lah muka kau, Seman. Sampai boleh bercakap dengan pokok-pokok bunga dalam pasu tu. Padanlah gemuk-gemuk cili kau. Cantik-cantik daun pandan kau. Tu belum lagi cerita pasal daun kari yang kat ujung tu. Ha, tu. Daun lidah buaya kau tu. Lebat tu.
3: Nampak pula kau, ya, aku bercakap dengan sambasa menyiram ni. Sebenarnya tak ada apa-apa lah, Tun. Aku ni nak minta maaf dengan pokok-pokok ni. Iyalah, dah terhari baru teringat nak siram.
2: Eh, pagi tadi kau bawa penyiram kan? Kau siram apa?
3: Itu aku siram kucing gaduh depan pagar.
2: Allahuakbar, pasal nak halau kucing rupanya kau ni.
3: Punyalah besar taman kat depan tu. Kat depan pagar aku ni juga dia nak gaduh. Udahlah. Eh, ni Tun, bulan ni kita tak pergi melawat Maria ke?
2: Tu lah yang kawan nak tanya ni. Boleh tak kita pergi sana hari Rabu nanti? Bulan depan dah raya haji tau. Manalah tahu kot-kot dia nak apa-apa ke? Dia nak Al-Quran ke? Majalah ke? Bolehlah kawan bawa nanti.
3: Bulan hari Rabu, eh? Hari Rabu. Kejap, eh? Harap-harap air Rabu ni tak ada lah. Okey, kawan Fli. Pukul apa? Kita nak gerak.
4: Assalamualaikum. Mak Tun. Pak Seman. Wah, rancaknya berbual.
3: Waalaikumsalam.
2: Aku masuk dulu, Seman. Takut meleleh pula air dalam cari atas dapur waktu nanti.
4: Hai, lambat siram pokok bunga ni, Pak Seman. Dah tengah hari dah ni dah.
3: Yah, pagi tadi dah. Saja je. Takut daun-daun pokok ni kering pula. Kan tengah panas terik ni. Nanti mati pula pokok-pokok aku. Kau dari mana kau ni? Tu bukan boyfriend kau ke, Suria?
4: Pak Sumat, kenapa?
3: Selagi kau tak betulkan keadaan, selagi itulah si Maria tu yang kononnya cakap kawan baik kau mengikut dalam penjara. Bukannya orang taman ni tak kenal siapa boyfriend kau tu. Sudahlah. Betullah kata orang tua-tua, cinta tu buta. Boleh membutakan pada yang tasub dan yang cerdik. Sudahlah. Aku masuk ke dalam dulu. Matahari pun dah tinggi sangat ni. Kena heat stroke pula aku nanti.
4: Mak Tun! Mak Tun! Oh, Mak Tun!
2: Apa lagi yang kau nak ni? Tak puas hati lah tu. Setiap kali aku tengok muka kau, aku teringat betapa meraninya anak aku ke dalam penjara tu.
4: Mak Tun! Mak Tun, oi! Hai, dah kuat dah ni panggil ni. Takkanlah tak dengar. Kuat lagi sikit lah. Mak Tun! Oh, Mak Tun!
2: Ya, ya, ya. Apa yang terjerit-jerit ni, Suria? Aku belum pekat lagi lah. Sabar kejap. Aku kat dapur ni, tengah tuang air panas dalam termos. Ha, kau nak apa?
4: Ingatkan Mak Tun tak dengar. Itu yang jerit kuat-kuat tadi tu. Mak Tun sihat? Ada apa-apa tak yang Suria boleh bantu? Dah lama tak jumpa Mak Tun.
2: Yelah, Maria dah tak ada kan? Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kalau tak, rumah ni lah tempat kau makan, berak, tidur, baring. Kalau dulu, bolehlah aku anggap engkau tu macam anak. Tapi sekarang...
4: Alah, Mak Tun. Bukan salah saya. Saya kan ada bersama dengan Maria masa kejadian tu.
2: Betul. Betul. Betul kau cakap tu. Memang bukan salah kau. Tapi barang tu, barang teman lelaki kau. Semua orang kat taman ni tahu. Boyfriend kau tu pengedar. Cuma belum kena tangkap je lagi. Tapi tak apalah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Masa tu baru engkau tahu sama ada langit ni tinggi ataupun rendah. Bila dah jadi nanti, kau jangan nak jengah-jengah rumah ni lagi.
4: Alah, saya pun sebesalah, Mak Tun. Saya pun tak tahu nak buat macam mana, ha? Mak Tun, ada apa-apa ke yang saya boleh bantu? Atau nak belikan apa-apalah keperluan Mak Tun. Maria kan kawan baik saya.
2: Suria. Kau dengar sini ya. Kau jangan sekali-kali nak sebut Maria tu kawan baik engkau. Kawan yang baik takkan makan kawan dia sendiri demi nak melepaskan diri. Macam mana anak aku sanggup berkorban untuk selamatkan engkau daripada menjadi mangsa pemerdagangan orang? Macam itulah yang kau patut lakukan untuk dia. Itu pun jika engkau masih mengaku, masih ingat si Maria tu kawan baik engkau. Satu lagi, aku tak perlukan duit engkau. Entah halal ke tidak. Yalah, teman lelaki kau tu orang kaya kan? Aku tak nak. Ni aku nak bagi tahu. Pencen suami aku cukup untuk nak tampung hidup kami berdua anak beranak.
4: Mak Tun, maafkanlah saya, Mak Tun. Apa lagi cara saya boleh bantu ni untuk meredakan keadaan ni, Mak Tun?
5: Assalamualaikum, Maria. Macam mana awak hari ni? Sihat?
6: Waalaikumsalam. Sihat jugalah, Tuan.
5: Alhamdulillah. Rupa awak nampak sihat. Tapi raut wajah awak melambangkan sebaliknya. Ha, jiran-jiran awak mengadu. Ada kalanya apabila tengah malam je, awak akan bercakap seorang ni, mengganggu mereka yang nak tidur. Ceritakan pada saya, apa masalah awak?
6: Bukannya setiap malam, Tuan. Kadang-kadang je.
5: Kadang-kadang pun tak boleh, Maria. Kena ingat kerana ada di antara mereka ni BKLP, Banduan Kemahiran Luar Penjara, yang kena bertugas di luar penjara dari jam 9 pagi sehinggalah 5 petang di bawah panas terik pula tu. Apabila balik ke sel, itulah masanya untuk berehat. Faham?
6: Faham, tuan.
5: Awak satu sel dengan Jenny kan?
6: Betul.
5: Dia tak komplain pula. Padahal semua penghuni di sini tahu kalau ada apa-apa masalah, dialah yang paling lantang bersuara. Ataupun si Jenny ni jenis tidur mati agaknya. Tak dengar apa-apa kalau dah lena.
6: Tuan Kadir,
5: ha?
6: Boleh saya tanya sikit?
5: Silakan, Maria.
6: Tuan.
5: Saya.
6: Boleh saya tahu status saya? Masih ke ada sinar buat saya? Saya nanti akan habiskan masa saya di sini ke dengan Kak Jenny mangsa keadaan situasi?
5: Kes awak masih lagi dalam perbicaraan. Peguam awak masih lagi mencari bukti yang kukuh untuk menyatakan dan mempastikan bahawa dadah yang berada di dalam kereta awak tu bukanlah milik awak. Apapun, keterampilan saksi amatlah diperlukan untuk menyatakan yang dadah itu bukanlah milik. Tetapi ada pihak lain yang meletakkannya di situ.
6: Baru setakat tu saja, ketuan. Nampak gayanya saya beraya di sinilah tahun ni.
5: Rumit juga kes awak ni. Itu apa yang saya baca dari report awak, Maria. Apabila terjadi sesuatu perkara, kita hanya akan nampak keburukan, seolah-olah kita ini menjadi mangsa, korban keadaan.
6: Benar, tuan. Saya hanyalah korban dari permainan manusia. Ingin melepaskan diri agar diri mereka nampak suci.
5: Samalah seperti Jenny. Tapi Jenny harus menerima hukuman hanya kerana cuba membantu buat mereka yang ingin melakukan ibadah haji terperangkap dengan keadaan, yang akhirnya diri sendiri yang terkorban.
6: Kesian ibu saya. Terpaksa beraya sendirian tahun ni. Mujurlah hari Rabu nanti ibu datang. Sempatlah juga menatap wajah ibu. Macam-macam permintaan yang ada dalam kepala saya ni lah. Tuan Kadir, hari raya korban ni ada hari perjumpaan ke?
5: Ada. Kenapa?
6: Adalah yang saya nak.
7: Assalamualaikum, Seman.
3: Waalaikumsalam. Kau beranjat aku lah.
7: Lama tunggu. Maaflah, aku lambat sikit.
3: Macam mana pula si Suria boleh ada kat sini? Ni lebam biji macam kau ni kenapa pula?
7: Malam tadi, lalak-lalak dia datang ke rumah. Inilah yang aku nak cerita ni. Kau dengar dulu, Seman. Lepas tu, baru kau buat rumusan apa yang kita boleh bantu. Boleh?
3: Kau ni, Suria. Itulah. Tak ada kerja, kau cari kerja. Budak-budak sekarang ni pelik-pelik lah. Tak takut mati katnya. Tuan, kau cerita.
7: Ni, si Suria ni. Dia cuba pujuk teman lelaki dia untuk mengaku yang barang kat dalam kereta Maria tu milik dia. Habis je Suria cakap, teman lelaki dia pun terus tampar dia. Tumbuk muka dia. Lepas tu, dia tinggal si Surian kat tepi jalan. Apa lagi? Tu yang dia datang ke rumah aku semalam tu.
3: Apalah kau ni, Suria. Kau ingat boyfriend kau tu budak-budak? Kalau dia mengaku, buta-buta ke tak ada gantung dia tadi? Sudah cakap. Tak berfikirlah budak ni. Tu yang lebar biji mata kau tu. Tuan, aku telefon Tuan Hamdani, Peguam si Maria tu kejap, Nak beritahu yang si Suria ni sanggup untuk jadi saksi. Dan minta tolong Tuan Hamdani tu bawa si Suria ke hospital dulu. Kemudian buat report yang dia ni kena pukul dengan boyfriend dia. Kemudian kemudian kita buat aduan pula di pada polis. Ah, lepas tu barulah senang Tuan Hamdani ni nak buat kerja apabila nama mamat tu dah ada.
7: Eh, Man, nak ke Tuan Hamdani tu buat semua kerja ni? Nak bawa pergi hospital. Lepas tu pergi balai polis pula nak ambil keterangan. Selesai kat balai polis, dia nak soal selidik si Surya ni pula. Rencamlah.
3: Kan tiba hari kan dia dah kata dia akan bantu sampai kes dia selesai. Kalau perlukan pertolongan, apa je pertolongan, telefon je dia. Kalau tak ada, rakan dia akan datang bantu.
8: Pak Seman, dia tak apa-apakan saya ke Pak Seman? Kalau saya buat pengakuan nanti, ya Allah, Pak Seman, matilah saya sepan ni.
3: Apabila dah jadi kes polis nanti, dah pastilah boyfriend kau tu kena tahan. Dan keselamatan kau pun nanti akan dipantau oleh polis.
8: Dia tu mungkin kena tangkap. Tapi geng-geng dia tu, ha? Eh, takutlah saya, Pak Seman. Macam manalah saya nak lari nanti? Saya nak balik kampung lah macam ni. Di kampung tu rasanya lebih selamat.
3: Kau jangan takut, Surya. Lepas boyfriend kau tu kena cekup, geng-geng dia pun pasti tumpas lepas tu. Malaysia ni kan ada undang-undang dan PDRM pun antara yang terbaik di dunia dalam menyelesaikan masalah dadah. Tun, aku telefon Hamdani kejap. Kita tunggu dia datang. Bila dia datang, bawa si Surya ni. Baru kita gerak ke situ.
1: Apa nak jadi dengan kau ni, Maria? Kebelakangan ni aku tengok lebih banyak termenung dari berbual. Tengah-tengah malam pun dah tak cakap seorang diri lagi. Apa, dah ketandusan idea ke nak bermonolog?
6: Apalah Kak Jenny ni. Tu pula yang dia nampak. Habis tu Kak Jenny, bila keluar nanti, masih kena bayar ke duit-duit orang semua tu? Banyak sangat tu.
1: Ke situ pula alih-alih. Tak perlulah lagi. Dah masuk ke dalam sini. Dah mahkamah pun dah memberitahu kepada mereka-mereka yang menuntut tu bahawa mereka tidak akan dapat dan tidak boleh menuntut Waimah satu sen pun daripada akak. Sudah dia orang semua setuju. Jadi kenalah kakak tanggung.
6: Banyak ke Kak Jenny? Sampai ke dalam buatnya.
1: Ini semua PKP punya hal. Jadi duit-duit orang-orang yang ingin menunaikan haji tu semua, akak dah bayar habis pada hotel di sana dan juga penerbangan. Bila PKP penerbangan pun sangkut, bila dah sangkut, macam mana nak buat haji? Once dah bayar, mana boleh dapat duit balik dia? Oi, pastilah orang-orang yang dah bayar tadi marah. Apabila duit mereka tak dapat dipulangkan semula, kami ni berkolok, berkadai sampai rumah pun kami jual. Pada penghujungnya, kami tinggal dan tidur dalam kereta saja.
6: Kami? Kak Jenny ni dah keluarga lah ya? Suami Kak Jenny ni tak cakap apa-apa ke? Lakukan sesuatu ke?
1: Dia pun ke dalam juga. Yelah, nama syarikat tu pun Syamsul dan Junaida Haji Travel. Jadi kedua-duanya tersangkut lah. Cuma dinding batu ni je dia yang memisahkan kami. Tapi alhamdulillah, Mujo, kami belum ada anak.
6: Ya Allah, suami Kak Jenny pun ada kat sini. Tak pernah cerita pun tentang suami akak. Belum mana? Mana satu orangnya?
1: Tak perlulah kot. Nanti kau tackle-nya suami aku pula. Bila aku keluar penjara, seorang diri pula lagi aku.
5: Wah, ada cerita baik ke? Kongsilah sikit. Kawan pun nak ikut ketawa juga.
1: Tak ada apa-apalah Tuan Kadik. Cuma cerita-cerita kisah perempuan aja.
5: Cerita-cerita kisah itulah lagi semangat saya nak dengar. Tak ada apa-apalah, kurau je. Maria, mak awak dah sampai. Cepat siap untuk ke depan.
6: Terima kasih Tuan Kadik. Kak Jenny, saya jumpa ibu saya sekejap. Dah dekat nak hari-hari ni. Nak minta ibu buat something untuk saya.
1: Baiklah, Maria.
7: Assalamualaikum, anak ibu. Awak sihat?
6: Alhamdulillah, bu. Ibu sihat tak?
7: Ibu sihat. Maria, ibu nak sampaikan berita baik ni.
6: Baik?
7: Tapi berita baik pun bukanlah cepat nak dilaksanakan sebab kena ambil masa juga.
6: Alhamdulillah. Dah dapat saksi ke, bu? Siapa yang sanggup jadi saksi? Sempat ke Maria keluar dari sini sebelum hari raya?
7: Sabar Maria, sabar ya. Kan ibu dah cakap, ini bukan semudah yang kita sangka. Tapi Peguam Maria, Tuan Hamdani tengah kumpul bukti-bukti yang baru. Dengan adanya saksi kali ini, insyaAllah semuanya akan berjalan lancar sehingga orang yang mencampakkan barang itu tertangkap.
6: Siapa saksi yang tampil, bu? Terfikir juga tadi, tak mungkin si Surya akan jadi saksi. Tim Maria masih anggap yang barang tu milik boyfriend dia tu. Dia yang campak barang tu ketika kereta Maria berhadapan dengan roadblock malam tu. Tapi dua-duanya tak mengaku.
7: Kali ni kawan baik kamu, kawan baik kamu yang akan menjadi saksi. Dia nekat. Lepas muka dia kena hempuk, jadi korban, kena tampak, kena tumbuk dek teman lelaki dia sebab dia tanya teman lelaki dia, dia ke yang campak barang tu dalam kereta bawah tempat duduk Maria. Sekarang dah jadi polis tengah buru teman lelaki dia sekarang ni.
6: Semogalah si Surya tak diapa-apakan oleh teman lelaki dan kroni dia lepas ni. Bu, maafkan Maria kerana tak dapat beraya bersama ibu kali ni.
7: Tak apa sayang, jadikan perkara ni pengalaman yang baru. Raya ni ibu boleh datang melawat tak?
6: Haa, bu. Boleh. Bila tu nanti Maria tanya pada Tuan Kadir.
5: Apa khabar, puan? Maaf ya, masa untuk melawat sudah tamat. Lain kali boleh datang lagi.
7: Baik, tuan. Tuan, saya nak tanya sikit, boleh?
5: Boleh, silakan.
7: Raya haji nanti, saya boleh datang melawat ke? Kalau boleh, bila ya?
5: Pada penghujung hari Tashrik, itu raya haji yang keempat. Jemputlah datang, kenapa? Maria, dia minta puan suruh buat macam-macam ke?
6: Tuan, saya nak suruh ibu bawa sambal goreng Jawa dia. Terliur pula rasa. Tuan, ibu saya punya sambal goreng Jawa ni terpaling best tau.
7: Kamu
6: ada. Kalau tuan dah rasa sekali, lepas tu pasti datang rumah minta resipi.
5: Dahsyat permintaan awak tu, Maria. Nanti saya cuba fikirkan. Sudah, balik ke sel dahulu. Nanti saya cuba fikirkan.
9: Syed. Iringi dia ke sel semula.
6: Jumpa raya nanti ya, bu. Kirim salam Pak Seman.
7: Jaga diri tu.
6: Baik. Assalamualaikum.
7: Salam.
5: Puan, sebenarnya di sini kami tidak membenarkan sebarang makanan luar dibawa masuk ke dalam penjara. Semua makanan di sini disediakan oleh pihak penjara. Nanti saya cuba berbual dengan pihak kantin sama ada mereka boleh buat ke tidak sambal goreng Jawa itu. Jikalau boleh, bukan Maria seorang je, malah semua penghuni akan merasainya. Sekiranya tidak boleh, maafkanlah saya, Puan.
7: Tak apa. Tak apa, Tuan. Saya faham. Faham. Terima kasih, Tuan. Saya balik dululah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
10: Kadang-kadang, kepercayaan kepada seseorang itu boleh menjadi musibah kepada kita. Ingat, dalam kehidupan ini, percayalah kepada Allah dan ibu bapa kita. Kerana seburuk apa pun kita, mereka tetap melindungi dan menyayangi kita hingga akhir hayat. Salam Aidil Adha.
11: Demikian tadi drama khas Hari Raya Aidil Adha bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashid sebagai Mak Tun, Blue Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Suria, Taufik sebagai Pak Seman dan Hamidah sebagai Jenny. Drama khas itu tadi diterbitkan oleh penerbit Taufik Salimin untuk siaran di Johor FM Permata Selatan.
12: Itu dia saudara, drama khas Hari Raya Sambal Jawa Ibu. Bagi kita pukul 5.25 minit petang. Selesai sudah tugasan saya untuk temani anda untuk edisi hari ini. Dan selepas ini Lili Khalid pula akan temani anda untuk segmen yang terakhir, iaitu Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam. Okey, terima kasih kepada anda yang terus setia dan dengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Dan terima kasih juga kepada rakan pendengar yang hadir tadi jamaah amal. Dia bagi saya daging, alhamdulillah, rezeki rezeki Hari Raya. Okey, pada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati. Jadikan kami teman anda tak kira di mana saja destinasi yang ingin anda tuju. Kalau ikut cuaca kat sini di Bandaraya Johor Bahru, alhamdulillah cantik. Jadi kalau nak berjalan, mungkin nak kunjung-mengunjung pergi rumah saudara ke, pergi rumah adik-beradik ke, kawan-kawan, boleh. Cuaca cantik hari ini, alhamdulillah. Okey, insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan di salah satu frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ataupun juga boleh mendengar kami melalui RTMK betul-betul percuma untuk anda. Saya akan tinggalkan anda bersama dengan persembahan daripada Nurul, bukan saya. Rindu Syahdu di Hari Raya. Kita assalamualaikum. Selamat petang. Selamat Hari Raya. Bye-bye.

0: hanya kau yang punya. Kau fikir kau siapa? Hai, saya Maui. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Dengarkan Johor FM di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM, Permata Selatan. Bila bicara-bicaranya semua besar. Bidadar
1: besar egonya. Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM, apa khabar? Khabar ye? Harap semua dalam keadaan yang sihat dan waras-waras sebab kata orang Jawa itu ya. Bertemankan saya Lily Khalid hari ini untuk petang raya. Petang Aidiladha, salam Aidiladha untuk muslimin dan juga muslimat ya. InsyaAllah Lily akan temani anda sampailah 12.30 malam nanti ya. 6 jam tau. Kalau tadi Nurul Lista di segmen Variasi Permata ada lagu raya ya. Jangan risau.

Alah, Johor FM Permata Selatan. Malam nanti insyaAllah Lily akan buat secara langsung di TikTok Johor FM. Ya, siang dan petang kita dah sibuk beraya. Malam rehat santai dekat rumah, boleh layan TikTok Johor FM ya. Sambil tu ada lagu raya juga, turut akan menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Untuk jam yang pertama ni dah susun cantik lagu raya untuk anda semua. Ya, terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: diteruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا يوم القيامة شفاعة القرآن، آمين اللهم آمين. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita ditempatkan bersama mendengar, menghayati, mengikuti Dauratul Quran insya-Allah dengan mengikuti, mempelajari serta menginsafi dan dengan hasrat mengamalkan kandungan ayat suci Al-Quranul Karim. Allah akan berikan kelapangan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Kita masih lagi menyentuh beberapa ayat suci Al-Quranul Karim perihal rezeki. Bagaimana rezeki sampai kepada kita dan apa asbab kepada kemurahan rezeki dan bagaimana pula keadaan ketika mana seseorang diuji dengan kesempitan rezeki. Kita akan lihat dari satu siri ke satu siri dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemurahan rezeki berserta kehalalan dan keberkatannya serta kecukupannya. Insya Allah dengan rezeki yang Allah kurniakan, kita kembalikan semula dalam bentuk ketaatan, kita sambut dengan kepatuhan dan kita jadikan semuanya melancarkan amal salih dan kebaikan. InsyaAllah amin, Allahumma amin. Kali ini kita di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, muka surat 26 pada ayat 172. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk makan dari sumber yang baik-baik dari apa yang Dia rezekikan. Kerana rezeki datang secara umum dalam dua bentuk. Rezeki yang halal yang baik, ada juga datang dalam bentuk yang kedua iaitu rezeki yang haram, yang syubhah, yang buruk. Apa saja yang dimanfaatkan oleh seseorang sekalipun melalui jalan yang haram, ia dipanggil juga rezeki, tapi rezeki yang haram. Dan dia bertanggungjawab dengan pilihan yang dia buat. Sebagai contoh, seseorang yang mendapat manfaat daripada hasil curiannya, dia mencuri sesuatu, kemudian dia makan sesuatu itu. Sebagai contoh, dia mencuri buah, lalu dia makan buah tersebut, dikira sebagai orang yang memanfaatkan buah itu melalui perbuatan makan. Secara umum, memang itu rezekinya. Rezeki siapa? Rezeki pencuri itu. Macam mana boleh jadi rezeki pencuri? Jawapannya ialah dia memanfaatkannya, maka itu rezekinya. Hanya saja dia dikira berdosa, bersalah kerana dia memilih, mengusahakan dan mendapatkan rezeki melalui jalan yang haram. Begitu jugalah orang yang melakukan kesalahan-kesalahan lain, dosa-dosa yang lain, sehingga mereka tetap juga diberikan rezeki oleh Allah sekalipun mereka akan dipertanggungjawabkan dari mana mereka mendapatkan rezeki tersebut. Manakala kita sebagai hamba Allah, kita mohon kepada Allah rezeki yang halal, yang berkah dan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menanggung rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk ketaatan kepada Allah, dalam bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang dimaksudkan dengan makna yang sebenarnya ialah apabila kita menggunakan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah untuk taat kepadanya. Dan inilah yang sedang kita pelajari dari ayat 172 surah Al-Baqarah. Mari kita lihat sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah
jika kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan dari rezeki yang baik-baik yang Allah berikan kepada kita. Disuruh kita memilih. Disuruh kita untuk bertanggungjawab atas pilihan yang kita buat. Diperintahkan ke atas kita untuk menentukan yang mana sewajarnya kita ambil dan yang mana sepatutnya kita ketepikan. Diperintahkan kepada kita dengan mengetahui hukum hakam. Diperintahkan kepada kita supaya mengetahui sumber dari mana kita mendapatkan sesuatu. Dan halal haram ini bukan hanya perihal makan minum sahaja. Penggunaan, pemakaian dan juga memanfaatkan sesuatu, semuanya mestilah diambil daripada sumber yang baik-baik, iaitu yang halal dan yang tidak melanggar batas syarak. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan rezeki yang baik-baik yang telah Dia kurniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bersyukur kepada Allah. Apa maksud syukur? Kalau menyebut alhamdulillah, syukur juga, tetapi hukumnya sunat. Kalau ada seseorang sebut saya berterima kasih kepada Allah, itu syukur juga tapi hukumnya sunat. Kalau seseorang menyebut ini semua nikmat dari Allah, saya sangat bersyukur, itu juga disebut sebagai syukur namun hukumnya sunat. Yang menjadi kewajipan ialah menggunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk patuh dan taat serta melaksanakan kewajipan, dan gunakan segala nikmat yang Allah kurniakan untuk kita menjauhi segala perkara-perkara yang haram. Yang ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib melaksanakan segala kewajipan dan wajib untuk menjauhi segala perkara-perkara larangan dan yang diharamkan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ingat selalu, Allah dialah yang maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Serahkan hanya satu kebenaran.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.

0: Suara takbir berkumandang menandakan betapa meriahnya Hari Raya Aidiladha. Ya, hari ini Hari Raya Aidiladha yang pertama. Bertemankan saya Lily Khalid. Kalau ni, tapi kalau ikut waktu Islam ni dah masuk raya yang kedua kan. Nah, tak apalah. Apapun lagu raya masih ada. Takbir raya masih temani kita. Ya, sepanjang anda mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Dari pagi sampai ke petang sibuk ke sana ke sini dengan ibadah kurbannya lagi kan. Malam ni rehat santai dengar Johor FM Permata Selatan sambil layan lagu raya boleh ke? Kan, insyaAllah. Esok dah mula dah fikir nak masak apa. Ada yang dah dapat dah daging korban tu. Dia lagi seronok kalau apa tau. Masak hidangan daging dengan lebih sihat. Kan, potong dengan lebih kecil. Pilih bahagian yang kurang lemak. Lepas tu gunakan kaedah memasak yang sihat kan. Kalau boleh panggang ke, rebus ke, buat sup. Sedap buat sup Lepas tu kena pula dengan sambal kicap. Ui, syahdu betul. Jangan lupa letakkan juga herba ataupun rempah. Dan juga campurkan dengan sayur-sayuran. Jadi cukuplah kat situ kan. Ada protein, ada vitamin kan. Sedap ditekak, badan pun sihat. Itu yang kita mahukan ya. Baik, anda boleh hantarkan ucapan menerusi Facebook ataupun WhatsApp Johor FM. Kalau ada nak didedikasikan kepada yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah, tak dapat pulang ke kampung, tak apa. Dedikasi ucapan raya, kita siarkan lagu raya ya. Hantarkan ke Facebook page Johor FM ataupun ke aplikasi WhatsApp. WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Untuk penghujung jam ketiga ini, ada baki lagi lagu untuk anda. Lirik-lirik selalu, rupanya madu. Ya, kita ada Gadis dan Bunga. Lagu raya ada lagi ke? Takkan tak ada Pulang di Hari Raya untuk anda. Menghiburkan kita di WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Untuk penghujung jam ketiga ini, ada baki lagi lagu untuk anda. Lirik-lirik selalu, rupanya madu. Ya, kita ada Gadis dan Bunga. Lagu raya ada lagi ke? Takkan tak ada Pulang di Hari Raya untuk anda. Menghiburkan kita ke? Takkan tak ada Pulang di Hari Raya untuk anda. Menghiburkan kita di
1: sama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau.

Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Browns dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita, untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate, Plum atau Merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibir kita. Mudah kan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Raihan satu pagi di Hari Raya baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke 9.35 minit malam. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid untuk edisi hari ini ya. Hari Rabu 27 Mei 2026. Sudah pun melangkah ke 11 Zulhijjah 1447 Hijriah kan. Dan kalau anda tonton di TV 1 sekarang ini, jangan lupa Salam Baitullah. Episod akhir hari ini ya. 16 episod ke semuanya. Ini dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia, jutaan penonton setiap tahun kan, dan saya yakin anda salah seorang penonton tersebut eh. Jadi malam ini malam terakhir episod yang ke-16. Boleh lihat sendiri gambaran suasana dan juga cerita dibawakan oleh rakan-rakan seperjuangan di RTM yang berada di Kota Suci Mekah. Ya, kalau nak tengok lagi boleh, tapi tahun depan lah. Jadi malam ni jangan lepaskan peluang ni untuk saksikan di saluran TV 1 ataupun stream saja menerusi aplikasi RTM Click. Selamat malam, namanya apa rakan-rakan kita sambil menonton TV 1 tu, sambil dengar Johor FM kan, sambil juga tengok dedikasi rakan-rakan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu. Antara yang hadir, kita ada M. Zaini, Ramaini pada juga. Salam Aidiladha kembali ya. Terus sama menyapa di ruangan komen Facebook page Johor FM tu, Kak Hasmah Malik kita, James Pengiran, Muhammad Yusof ada juga. Layan bukan memori malam lagi, sekarang melodi per melodi. Sekarang ni kita dah tukar tau, dari Hello Permata jadi Aura Permata, dari Yok Ngeteh jadi Variasi Permata, dan dari memori malam bertukar kepada Melodi Permata. Ya, Muhammad Yusof tak apa, baru saja bertukar, nanti dah lama-lama nanti dah sebati lah tu dengan jiwanya kan. Baik, meneruskan lagi hiburan waktu ini, ada lagu raya untuk anda juga. Sajian takbir masih lagi berkemandang di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Tapi sebelum itu kan, apa kata kita layan rock sikit, boleh ke? Ini dia daripada kumpulan Meh, Gadis Bertudung Putih. 9.38 minit malam, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: malam ini.
1: Ini semua poyo.
2: Itu dia persembahan daripada Zaki Yamani dan juga Merah, anak legenda tanah air kita kan. Zaki Yamani dan anaknya Dato' Jamal Abdillah dan juga anak Dato' Awi adalah Merah. Nampak kedua-duanya mewarisi bakat ayahnya kan. Sedap suara, boleh menyanyi sejuk ke hati kita yang dengar ni eh. Kena pula tajuk lagu rayanya tadi, Raya Tak Nak Single. Nampak tak? Raya Tak Nak Single eh, tajuk lagunya eh. Kan itulah orang kata perbezaan lagu raya sekarang dengan dulu kan. Kalau lagu raya dulu tu, dia punya baik-baik liriknya tu lebih kepada menyentuh hati. Betul tak? Kalau lagu raya sekarang ni, dia rancak dan lebih mencuit hati. Kan? Itu perbezaannya lah lagu raya yang dulu dan juga sekarang. Apa pun dekat Johor FM, kami sajikan era lagu raya yang dulu dan juga sekarang untuk anda ya. Sambil tu ada takbir raya setiap jam. 7 hari insyaAllah kami akan siarkan takbir untuk kita dengarkan bersama, hayati bersama juga ya. 9.50 minit malam waktu ini sudah permulakan siaran langsung di TikTok Johor FM ya. Kalau tengok dekat sini antara yang hadir, kita ada Zai Haziq, kita ada Syafiq, lagi kita ada Haikal. Assalamualaikum kembali buat Lisan Girls. Lagi kita ada Lulu. Zalifa pun hadir sama di TikTok Johor FM. Selamat malam kembali buat Mei, buat Sabrin, N. Yusof, Sulaimi Pali pada juga dan rakan-rakan yang lain. Meneruskan lagi hiburan kita untuk penghujung jam yang ketiga. Senandung Hari Raya untuk 9.51 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, ada sampan, hendak berenang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, sengaja bersusah payah. Ayat contoh, janganlah bersikap, ada sampan, hendak berenang. Gunakanlah kemudahan yang telah disediakan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده.

Itu dia Datuk Seri Siti Nurhaliza beraya dengan saya katanya. Selamat malam keluarga Johor FM. Terima kasih masih setia mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. 10.28 minit malam, jam yang kelima. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid dan saya tidak keseorangan. Walaupun di konti ni hakikatnya memang seorang diri ya, bersama dengan rakan teknikal di bilik MCR, tapi dalam TikTok Johor FM ni ratusan mata sedang memandang, temani saya dan saya pun temani anda. Kira teman berteman lah eh. Kita borak santai, cerita pasal raya kan, makan raya tadi eh, baju raya, macam-macam lagi. Jadi kalau anda sedang mendengarkan kami waktu ini, apa kata singgah juga ke TikTok Johor FM. Saya masih lagi ada temani anda. Dia seronok dapat dengar lagu, sambil tu dapat borak santai bersama dengan saya dari konti Johor FM ya. Baik, waktu ini kalau kita tengok pagi tadi masing-masing dah mula sibuk dengan ibadah korban dan kebanyakannya melakukan ibadah korban selepas Zuhur eh. Begitu juga dengan yang di Pertuan Agong. Kurniakan 148 lembu korban ya untuk rakyat Johor. Masya Allah. Kurniaan penuh bermakna itu secara tidak langsung mencerminkan kasih sayang baginda sebenarnya kepada kita semua ya. Dan sebanyak 32 ekor lembu korban telah pun diagihkan ke seluruh kawasan Simpang Renggam, melibatkan masjid, surau, kampung dan juga pelbagai pihak dalam usaha memperkukuhkan lagi semangat gotong royong serta membantu golongan yang memerlukan. Semua dapat merasa sainya kan. Dan kena tahu juga daging korban yang kita terima tu jangan terus masuk ke dalam peti ais sebenarnya tau. Ya, ini apa yang tips dikongsikan lah. Mungkin ada di kalangan anda dah tahu tapi ada juga yang belum tahu kan. Jadi Lily kongsikan sikit. Jangan terus masuk ke dalam peti sejuk beku. Lepas tu jangan simpan daging dalam kantung plastik hitam ya. Jangan jangan bagi daging tu dalam satu freezer ataupun orang kata campurkan dari peti sejuk beku tu letak dalam peti yang dingin tu. Tak boleh. Tak boleh campur eh. Dan jangan biarkan daging terlalu lama di luar peti ais ataupun di suhu ruang bilik. Ya, jadi cuba kita elakkan untuk kita dapat makan daging yang berkhasiat. Ya, bukan setakat sedap tapi kita nak kekalkan kesegaran daging tersebut. Ya, boleh kongsikan antara lauk yang akan dimasak esok ataupun lusa. Yeah, menggunakan daging korban yang kita terima tu, saya nak tahu juga kan, dapat idea juga. Kalau saya selalunya daging black pepper lah eh? Lada hitam punya daging baru sedap kan, berempah kan, sebab daging segar masak kena pula dengan rempah, memang syahdu ya yeah. Siapa yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini, jom kita intai sikit. Kita ada kesapaan daripada Alung namanya. Alung, Selinda pun ada. Fuad masih ada menonton katanya. Terus sama hadir di TikTok Johor FM. Kita ada Haikal, kita ada Yoshida. Lagi Sembila namanya ya. Kak Asliza, kita apa khabar? Selamat malam kembali buat Sarah dan juga Rokiah. Juga ada Anggrek Desa dan satu lagi nama sempat untuk Lili sebutkan, Kak Fazilawati kita. Baik, jom kita layan lagi lagu raya untuk anda. Ini dia Jodoh Lebaran, Aisyah Redna. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Raya ketiga.
1: Ada yang masih lagi belum pulang ke kampung dan baru saja nak balik ke kampung halamannya. Kak Adin, kerja raya pertama. Esok cuti, saya lah tu. Nampak? Tapi saya esok tak balik kampung. Pergi berjalan bersama dengan keluarga. Mungkin ada juga yang sama macam saya, esok baru nak balik kampung kan? Jadi hati-hati. Apa yang kita dengar lagu daripada Nabila Razali tadi, raya mana kan? Sesuai sangat lah tu. Cerita pasal nak pulang ke kampung, yang mana baru nak pulang ke kampung ataupun nak mulakan perjalanan pergi bercuti ke apa. Jangan lupa periksa kenderaan anda sebelum mulakan perjalanan tu. Ya, periksa bateri kereta, tayarnya pastikan betul-betul cukup anginnya, ya. Kalau lembek tu, cepat-cepatlah pergi isi angin dekat tayar tu, ya. Jangan lupa juga untuk periksa lampu besar, lampu belakang, ya, lampu brek, lampu undur, ya, dan juga lampu isyarat kereta anda. Pastikan juga wiper ataupun pengilap cermin dapat berfungsi dengan baik, ya. Saya selalu kena yang ini. Ya, dia kalau tak hujan, kita tak ingat nak tukar tau pengilap cermin tu ataupun wiper lah, bahasa Inggerisnya kan. Bila dah hujan, nak guna wiper tu baru cakap, aduh lupa lagi nak tukar wiper kan. Masa tu lah baru rasa macam, kenapa tak nampak sangat jalan ni . Kenapa dah digilap-gilap pun masih lagi tak nampak jalan, nampak? Jadi kena selalu tukar. 3 bulan sekali pun cantik lah tu . Sebab getahnya tu bila kena cahaya matahari, panas, senang rosak kan. Itu yang tak berfungsi dengan baik. Ya, hati-hati pulang ke kampung halaman ataupun nak pergi bercuti tu. Ingatlah orang yang tersayang, ya. Dan bukan kita seorang saja menggunakan jalan raya. Ada lagi pengguna yang lain. Sila berhati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ya, dan jangan dekat sangat dengan kenderaan depan tu, ya. Kalau nak dekat dengan saya, boleh singgah dekat TikTok Johor FM sekarang ni. Sebab ada rakan-rakan lain sedang menonton, ya. Antaranya Ajrul, Fuad, Azim, Yushida pun ada. Siapa lagi? Rohaya. Selamat malam juga untuk Farzai. Nego, apa khabar Nego? Terus sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Yusof Mahmud. Lagi kita ada Yans dan juga Medis. Terus sama hadir menonton. Kita ada Call Me, nama TikToknya, ya. Dan juga Jaring serta Asah Real. Baik, meneruskan lagu raya lagi untuk penghujung jam kelima. Ini dia Cenderawasih bersama Hari Raya. 10.50 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, ada sampan, hendak berenang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, sengaja bersusah payah. Ayat contoh, janganlah bersikap, ada sampan, hendak berenang. Gunakanlah kemudahan yang telah disediakan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

11.20 minit malam waktu ini di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Jam yang terakhir, masih lagi di sini saya Lily Khalid, dia temani anda sampailah pukul 12.30 malam nanti insyaAllah. Dan bukan itu saja, di TikTok pun masih ada rakan-rakan kita yang menonton, ya, yang borak santai bersama dengan saya sambil kita dengarkan lagu raya yang disajikan dan juga menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Untuk anda yang sedang memandu tu, berhati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Baru tadi Lily kongsikan tentang tips sebelum pulang ke kampung ataupun keluar nak berjalan jauh tu, tipsnya periksa kenderaan tu. Jadi harap anda dapat lakukan sebelum keluar rumah lagi, ya. Kalau esok nak berjalan, esok nak pulang ke kampung, hari ni sebenarnya dah mula periksa kenderaan anda. Kadang-kadang kita ni tak menjangka, kan, kenderaan kita tu berubah keadaannya, kan, tiba-tiba je begitu, tiba-tiba begini, kan. Hati-hati semuanya, ya. Selamat malam untuk rakan-rakan yang hadir di TikTok Johor FM. Antaranya kita ada Fuad, kita ada Krosi, juga ada sapaan daripada Muhammad. Syafiqah pun ada juga menonton di TikTok Johor FM waktu ini, ya. Selamat malam kembali buat Muhammad dan juga Izira. Juga kita ada sapaan daripada Ronald dari Indonesia, ya Ronald. Lagi yang hadir, Bait, juga Azmil, dan satu lagi nama sempat untuk Lili sebut. Kita ada Zai Haziq serta Azim Pro juga. Baik, 11.21 minit malam waktu ini. Memang seronok bila dengar lagu raya, kan, dan juga takbir yang berkumandang. Lagi-lagi waktu malam dingin sejuk begini, kan, syahdu je rasanya. InsyaAllah setiap jam kami akan sajikan kepada anda takbir raya bersama dengan lagu raya dulu dan juga sekarang. Tapi untuk waktu ini, lagu raya yang rancak sikit, raya yang sempurna daripada Dato' Awi untuk anda, Johor FM.

11.46 minit malam, waktu ini membawa kita ke penghujung segmen Melodi Permata. Terima kasih kepada anda yang masih setia mendengarkan Johor FM, tak kira di mana sahaja anda berada kan. Di Johor, di seluruh Malaysia maupun di Singapura, di Brunei dan Indonesia. Kita berkenalan bukan sahaja di ruang udara tetapi juga di alam maya kan. Sebab apa? Sekarang ni masih lagi ada siaran langsung dekat TikTok Johor FM ni. Rakan-rakan yang setia menonton ni ada 200 juta mata memandangnya. Ha, semuanya masih belum tidur. Mungkin menghilangkan penat seharian ni kan. Raya, Hari Raya Haji tadi kan. Ya, rehat, santai sambil dengar lagu raya. Sambil borak di TikTok Johor FM ya. Terima kasih atas kehadiran anda semua. Antaranya di sini kita ada Kak Milah kita. Kak Milah Tabur ya. Yushida masih lagi setia bersama dengan Azim Pro, Nas Ain Fadli Sam, walaupun baru singgah tak apa. Katanya baru balik raya eh. Selamat malam juga untuk rakan-rakan lain di TikTok Johor FM. Kita ada Abemi, Sufian. Lagi yang hadir, kita ada Eddie Z dari Brunei ya. Ha, dengarnya Brunei baru nak raya eh. Selamat raya. Dengar lagu raya, pasti terubat rindu untuk orang yang jauh di sana ya. Selamat malam juga untuk Siti Nawai dan juga rakan-rakan lain yang turut hadir bersama dengan Fuad dan Cik Syamsul kita. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM. InsyaAllah Lily akan kembali bersiaran pada hari Sabtu nanti 12.30 hari sehingga pukul 6 petang dalam segmen Variasi Permata. Hari Raya Aidiladha sangat dekat dengan erti pengorbanan, dan ingatlah pengorbanan hari ini adalah jalan menuju kebahagiaan esok. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

12.30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dentangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersenggang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini, yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on Nasional FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand. Kawasan-kawasan di Songkla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok live nanti, ya. Okey, kita terus dengan hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dengaran lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu siang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram untuk kita sama-sama. InsyaAllah yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didengar lagu-lagu terbaik. Saya tetap Rock Kapak, tetap Tangkap Lentuk, Jiwang Karat terus melekat yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur Sabah dan Sarawak yang kawasan hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hulun Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Punyu, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil secawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Burung Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidiladha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1.1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk permulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi yang baru saja hadir menonton. Boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti. Saya ulang, 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang je. Baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi. Tak apa. Setahun sekali je kita sambut kan? Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian. Sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu. Ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita. Ada tiga nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, Assalamualaikum. Apa khabar? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa di sana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, Kuala Hulu Selangor. Syarifah, ada ucapan ke tu?
2: Ucapan sama hari haji. Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
1: Ya, sila.
2: Hello.
1: Ya, sila.
2: Ini pada kawan-kawan dan semua pada takzah di Kelantan.
1: Ya.
2: Pada tidak di Bugis. Pada semua pada abang saya di Johor Bahru dan ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, itu saja ucapannya.
2: Ya. Yeah,
1: hari ni masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nak masak nasi
1: intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Selamat Hari Raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Intan dari Pulau Pinang.
1: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan sama orang ya, alih-alih. Pada semua, sahabat-sahabat
1: juga. Ada dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
3: Saya buat ucapan untuk sahabat-sahabat.
1: Baru dengar.
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
3: kalau saya yang nama dia Nadia, dia lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu saya tinggal sembuh telefon untuk dia lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
1: Kita bagi nombor kat siapa?
3: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, itulah dia, siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan sama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas taping-tapingnya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beranjur. Terima kasih taping-taping Mawar Marisa, Din Kayu taping-taping, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Muhammad Marissa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
4: Mangah ni.
1: Oh, Mangah. Dari mana?
4: Dari Labu Besak
1: Peling. Ha? Dari Singapura?
4: Labu Besak Peling.
1: Oh, Peling.
4: Labu Besak Peling, Kulim.
1: Kulim.
4: Yeah.
1: Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Manga?
4: Makan ucapan raya ni. Yo. Pada yang duduk kamera tu. Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
4: Satu mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini. Satu ada korai mami sini lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
4: Pak Uang, Pak Uang dari Parit Jawa.
1: Ya. Saya tolong jawabkan. Teruskan Mangah.
4: Cik Umar dari Amlok dah. Terpindah yang duduk hospital tu. Galeri ni baik.
1: InsyaAllah.
4: Itu sahaja lah. Terima kasih. Mak baik kembali ya, Mak Nga. Selamat Hari Raya. Dia ada. Berhati-hati. Buat Nazar tak ni? Dia cuti lah.
1: Bukan Nazar, Reza.
4: Ya, kalau Nazar dia cuti ke awal ni.
1: Dia cuti bagi dia berkaya ke Mak Nga. Kesian dia. Reza pula lah yang teman ni. Mak Nga masak.
4: Okey, hati saja. Okey, salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru nak tanya Mak Nga masak apa. Dah assalamualaikum dah.
4: Tak, Mak Nga hari ni pergi makan tu anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
4: Dua ekor.
1: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, Mak Nga. Selamat Hari Raya, Mak Nga.
4: Esok ada lagi?
1: Ada lagi ke ucapan?
4: Dah, esok ada lagi korban dekat surau dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
4: Dua kot.
1: Dua, okey, takpelah. Tapi awak pun
4: dapat jugalah. Nak bukis lah depan bagi.
1: Ya, alhamdulillah, rezeki, Mak Nga.
4: Rezeki.
1: Ya, Mak Nga. Selamat Hari Raya, Aidil Adha, Mak Nga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita, Mak Nga. Dari Kulim, Kedah. Terbaik. Jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semua yang baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengenalan.
1: Ain. Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Eh, tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: No,
1: sebab
0: saya...
1: betul-betul
0: GBS. Oh, ya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang. Alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Gantang. Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Eh, boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan Aidiladha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi, dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Ada Mang Adila,
0: yeah.
1: Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Jitra Kedah, Abang Hashim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Kak Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelate. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Boleh tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai?
0: Daripada Al-Hilhai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji.
1: Berada-hidup.
0: Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang je. Panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor, eh?
0: Ya, betul lah, eh. Tapi saya Johor baru lah, eh.
2: Ya, yeah, kita JDT.
0: Ya, yeah. Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih, Zah.
0: Ya, yeah, sama-sama.
2: Pertama, nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman, nombor telefon kita nak datang ke tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Id, kepada, apa lagi, kepada Siti, dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah, eh. Ucapan semua, salam Aidil Adha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh Johor.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik tu tugas.
0: Ya, betul. Nak buat macam mana.
2: Semoga tak tertidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah, tapi. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi ngantuk lah.
2: Tapi Reza,
0: yeah.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya, yeah. Lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi dalam Sweet Charity ni lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, yeah, betul, eh? Akhir Hal kan? Dia buat minta lagu juga ke, Jumari?
2: kita nak lagu tu lah Reza, lagu Serumpun.
0: Serumpun.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Ha. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada sebut.
2: Tak ada.
0: Tak
2: ada edit, tak ada.
0: Tak ada, confirm.
2: Sebab Abang Reza, betul Abang Reza putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu, nanti kita putarkan ya.
2: Okay, Reza, selalu tugas. Saya kata makan Reza sampai pukul 6 pagi. Sampai siang daging.
0: Oh, siang daging. Masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang, nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh, ya betul. Okey, Jemari, saya pada ucapan juga selamat hari raya. Adi ada hal. Ya, Jemari.
2: Okey. Ya, Reza juga selamat hari raya.
0: Ya, selamat hari raya. Assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, gitu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Tazim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail cakap, Ismail. Ismail di sini cakap. Ya, Ismail cakap, Ismail. Silakan bang, line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah, tengah-tengah.
0: Oh, you patut le. Ah, ucapan ringkas, padat bang, cepat. Ucapan.
3: Padat eh.
0: Mm-mm. Selamat
3: raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu.
0: Mm-mm.
3: Selamat.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk dengan
0: Kak Yoh,
3: Mak Ayah, adik-adik. Mm-hmm. Kita sayang, Rinova.
0: Mm-hmm. Dapat selamat air. Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu, Bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati, Bang, ya? Okey, semoga semuanya selamat. Selamat air raya, Bang. Salam perantauan.
3: Okay, sama
0: yang kita. Alright, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumur di dapur. Kan? Ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni. Oh, dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apapun, semoga dia bermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti, insyaAllah, yang berada di TikTok. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dedikasi ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hari ini, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang Kurung Biru Nasional, geng burung hantu.

0: Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi National Game Burung Hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini hari Khamis 28 Mei 2026. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan ngabang Adil Adha, terus mata ngantuk terus tidur. Oh, baru bangun tengah Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun.
0: Oh.
1: Apa perut lapar, maka kolok ni orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda.
1: Tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza
1: ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Malah. Ya Allah. Kakak ada yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Selamat Hari Raya tidak ada hak. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nurain tadi, kakak tak lupa lah Nurain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru, dah tahulah. Dia tak tipun dia lah. Nantilah senang-senang kakak tipu di mari. Untuk Kak Leha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Emma lah, adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di orang semua di apa tu Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat kita tu. Pak Long Johan ya, satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tak tipun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak bocor itu Kak Khadijah suka di Perak. Itu Kak Usman goodbye. Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi. Itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yalah, biasalah.
1: Yalah, yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa Satya Ramli. Untuk itu yang di gedung ya, siapa nama dia kakak dia lah Rapida Edi, dia kawan sahabat Rido Sarawak FM, dia orang pun masuk Rido Klasik, Rido apa Rido Channel. Kita malam kakak dengar nama mereka tu, semoga mereka berbahagia lah nyambut Hari Raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
0: Boleh, nanti saya tengok dulu boleh
1: ya lah. Tadi saya jumpa di Kampung Baru kan, ada orang Kelantan anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat di Nimala, tapi Along tu tak tahu lah anak di perempuan tu orang Kelantan, kampung Pasir Putih dekat tadi kakak tu, orang panggil
0: Kak Linda. Kak Linda, saya teringin nak tahu kalau Hari Raya Aidiladha Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
1: Dia tu tadi saya pergi rumah Along, dia bungkus itu nasi tu, dia buku-buku, dia letak lah minyak macam ketupat lah dia buat, tapi nipi dia buat, dia letak, dia pisah terus dikupu.
0: Apa namanya tu?
1: tak tahulah nama dia. Macam nasi, macam nasi bungkus lah.
0: Oh, iya ke?
1: Dia letak minyak tu. Tetap macam lemang rasa dia. Tapi bukan pulut lemang. Dia macam label. Dia letak macam label-label macam tu lah. Besar sikit lah. Satu kepeng tu dah kenyang kakak makan.
0: Ya, betul-betul.
1: Tengok baby dia. Baby baru 9 hari.
0: Yalah. Okey, Kak Linda. Terima kasih di atas ucapannya Kak Linda. Selamat Hari Raya.
1: Ya, nanti pulang hati-hati deh ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Linda.
1: Terima kasih. Ngambil telefon kakak ya. Bye.
0: Bye-bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
0: Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
0: Oh, Putri.
2: Ya.
0: Ya, Putri ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat Hari Raya pada Reza.
0: Oh, selamat Hari Raya.
2: Ya, selamat Raya dan juga pada selamat Raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Pada Mak Syah, keluarga, pada BN, pada Usman Jebat, Ajah Halija. Dan juga Amni Harum, Pak Dejuhan dan pada Salim, Kak Tulis dan pada semualah yang mengenali diri ini.
0: Putri, Putri dekat Kelantan kan?
2: Yeah,
0: Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tiap-tiap tahun meriah kan?
2: Meriah lah juga.
0: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi. Apa ketupat nasi.
0: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
0: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: Ada mas dengan imas tunjang, lupa.
0: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
0: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
0: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Ya
0: ke. Dah Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Anak lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
0: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa
0: dia
2: tak ada.
0: Tak ada.
2: Ya.
0: Tak ada dah ucapannya?
2: Selamat Hari Raya.
0: Okey, selamat Hari Raya Putri.
2: Pada lima tunjangan ada masu. Okey.
0: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 0328203 93. Boleh menghubungi di kaunti. Kita berbual, berinteraksi. Boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok. Ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan. Kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok. Salam selamat pagi Riza. Apa khabar? Alhamdulillah khabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional geng Burung Hantu.

0: Saya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM menerusi Nasional Game Rohantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat bertugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ha. Ya. Siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai. Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Nak buat raya kepada semualah pendengar.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk siapa tadi tu? Linda.
0: Yo.
1: Salah kenalan dah daripada Kak Zai.
0: Mm-mm.
1: Yang diceritakan apa nasib raya tu kan? Itu Burasak.
0: Burasak, ya. Saya lupa namanya.
1: Bungkis tu baru semalam saya makan.
0: Tadi apa
1: nama dia? Dengan bau tu. Ikan parang masak agak pedas.
0: Ya, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Hari ni kan dekat Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Oh, lama. Kak Zai ada buat jugalah.
1: Kak tak masuk.
0: Tak masuk lah. Tapi tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Banyak tu.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Azhar pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kat
0: masjid lah. Kak Azhar masak apa ini hari?
1: Kak Zain beli je
0: berasa. Oh, beli aja, tak masak ke?
1: Saya kurang.
0: Oh, patutlah.
1: Tak pun lah. Apa yang ada lah,
0: Reza. Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada sebelah.
0: Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan.
1: Lah.
0: Sampai air raya Kak Zain.
1: Kalau ada tu Kak Zain nak tuju pada apa ni? Syah Kak Zain Muhammad Pendang, Jumari, Amir Arun, dan Abang Osman Goodbye dan semua yang mengenal Kak Zain. Sampai raya Mak Zain batin nak bagi saya balik hati-hati ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Zain. Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan Kak Zain dari Simpang Renggam Johor. Jadi kepada anda kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum.

0: berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
1: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Ah, dari Kuantan. Faham. Ya, yeah. Ada ucapan ke tu?
1: Kak nak bawa ucapan Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member tepi-tepi kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
1: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
1: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa kat apa?
1: Kak Iza. Nama cik Kak Liza. Girl.
0: Oh. Pandai dia namanya tu kan. Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
1: Tak.
0: Oh, sama air gaya. Ada hal Kak Iza.
1: Sama.
0: Masak apa ini hari?
1: Pagi-pagi. Nasi biryani kambing.
0: Ush. Itu lagi sadu nasi berani kambing.
1: Sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
1: Kerja kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Oh, kena hati kita.
0: Tak ada lebih ke? Kalau ada lebih, hantar lah sikit.
1: Ada. Boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
1: Kayak 2 jam setengah je kan.
0: Kan je kan. Tapi nak menghadap trafiknya tu.
1: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia asyik balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: 6? Nampak nak Kuantan 6 jam.
1: Haa, daripada KL Kuantan 6 jam dia cakap tak pernah seumur hidup.
0: Ya, itulah dia kan semua. Biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun terima kasih kak. Selamat air raya.
1: Sama raya juga.
0: Ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Kak Iza dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidiladha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Ay, mati lagi. Azizah Bahar, Tasik Ipur hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tapping screen. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana? Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Halo? Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Siapa?
3: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar. Siapa nama dia?
3: Syarifah.
0: Dekat
3: Pahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
3: Jaga balik raya tu.
0: Ha?
3: Kita tak balik raya tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Ha. Syarifah ada ucapan ke tu?
3: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke Syarifah?
3: Ucapan untuk
0: Izzah Hukum Ya, itu saja.
3: Semua pendengar yang dengar ni sini, selamat terhibur. Layan geng burung hantu sampai penam.
0: Syarifah masak apa ini hari?
3: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
3: Kari daging
0: dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu eh. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
3: Tadi dah tidur dah. Tapi dengar suara Reza, tak jadi nak lena.
0: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
3: Syarifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidiladha Syarifah.

0: Selamat Raya juga.
1: Ya, ni apa, dekat kawasan Karian Surau tu berapa ekor tumbang, tahu ke?
0: Kalau kita tak pergi tengok tapi kalau ikut
1: abah
0: cakap tadi
1: 12 ekor lembu. Kambingnya pula berapa ekor?
0: Lembu je kot, kambing tak ada.
1: Kambing tak ada, lembu je. Tapi apa pun, selamat Raya Sharifah, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai celoteh dan juga pelbagai ucapannya yang telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

0: Loka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun, yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat peringkat kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa ya. Tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras saja Pak Wan.
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pun balik waras juga ya.
0: Ya, waras alhamdulillah.
1: Mataku orang iso ngomong cowok.
0: Ngomong sikit aja, ngomong sikit je.
1: Oh, sikit-sikit kena.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Apa janji muni, janji muni.
0: Ah, ya, yeah, betul. Ada ucapan dia, Wak, silakan Wak.
1: Okey. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang menerima bawaan, terutama untuk Zul Alif di Tanjung Pisang Kedah. Mak Manga Melu.
0: Hey, batuk pula Wak.
1: Mangga Labu. Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Melos, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, dan kali juga untuk Maja, Mangawe, Mama Naomi, Mausu, Tati Karam, dan juga untuk Kak Sadia Malcom, Kak Rusi Ahmad, Wasma di Bayani, dan semualah
0: yang semuanya
1: banyak sangat, nanti takut nanti buku.
0: Betul tu, Wak, dekat sana meriah berapa ekor Wak tu bang?
1: Hari ini dengar-dengarnya ada tiga
0: ekor kambing.
1: Lembu.
0: Ah.
1: Tapi makanan kita susah sikit.
0: Oh, makan apa? Hari ni masa apa, Wak?
1: Hari ni saya siakap masak 300. Masak 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada yang dah?
1: Yalah, hari raya ada.
0: Orang lain semua gendang, dia siakap, Wak,
1: Iya, selalu kan rendang aja. Cuba kita
0: tukar menu
1: pula.
0: Iya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubahlah.
0: Pelbagai kan lah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden Johor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir
0: balik. Oh, boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ya. Ni baru balik ni dari Johor Bahru ni, Wak.
1: Ya,
0: sampai-sampai terus ni kerja.
1: Dari mana Johor Bahru, kat mana?
0: Skudai.
1: Oh, Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan?
0: Nah, boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, boleh-boleh lah kena mi Bandung.
0: Oh, sedap je mi Bandung, Wak ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah. Betul, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jalan
0: Ngapura,
1: ya.
0: MasyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga, yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Melaka.
0: Oh, apa Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Serkam
0: lah. Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Ada ucapannya, Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa, Pak?
2: ucapannya selamat hari raya. Dari tu Pak Wan tadi.
0: Ah, Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Kenal. Oh ya ke?
2: Kenalan.
0: Biasa. Saya
2: dekat Raja Melaka. Lagi buat? Dan juga jangan lewat ke Melayu.
0: Okey lah, yelah, yelah.
2: Okay, kawan je dengan Wak.
0: Oh, kawan je dengan Wak. Tapi yang ni Pak ni tak Jawa lah. Okey, Pak silakan Pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayatullah bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Air-air gaya bersinar je. Paibung Hindu ni, lama tak jumpa dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato' Z, kepada ayah anda Haji Kadi, Bibi Ketinggi. Dan juga anak-anak saya Nur Liza bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya.
2: Malam-malam kan nak sebut-sebut orang tidur.
0: Betul lah juga kan. Ni ni betul. Untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana dengar radio ni kita setuju lah. Lagu betul. Sama air gaya. Dan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang, eh tak?
0: Ya betul, tepat sekali tu. Hari ni apa, semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
2: Tumbang dekat tempat saya, dekat surat Laibri tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua, ya?
2: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Meriah lah.
2: Masak ayam dinding.
0: Meriah. Lodeh. Masak lodeh semua.
2: Anak-anak berkumpul. Dia kita
0: sama-sama
2: lah. Saya pun orang rumah dah
0: tak ada. Oh, yelah, bah, tak apalah. Kita sedekahkan
2: Fatihah lah. Anak-anak. Jadi, tumpang kasih anak-anak.
0: Tak apa, bapak. Yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni, bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah 73.
0: Oh, tak apa. Itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
2: Badan insyaAllah.
0: Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas, berkata bekerja perantauan ni, walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan melalui ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani, yang pastinya Nasional Game Buruh Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya, Nenek Ani. Terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Dor Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Dor Isa. Selamat Hari Raya, Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing, Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidil Adha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Botak Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Buruh Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf lah, Cik. Udah kabur mata, udah pukul-pukul apa. Sorry lah, Mona Rahim Kak Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipu juga bersama dengan Ita Cok. Salam Adil Adha, sama bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
3: Bayu di sini.
0: Bayu, dari mana Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
3: Saya daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
3: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
3: Yelah, tengah memandulah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
3: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD, saya tu bekerja.
0: Oh, lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
3: Selamat Hari Raya juga lagi kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
3: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
3: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
0: Betul. Tapi apa pun bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang.
3: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
3: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik bang. Baik bang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidil Adha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan. Untuk saya akhiri temubual kita. Temubual. Orang kata berinteraksi lah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Encik Senyum, Nur Isa. Sama ada jadi kat Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl, Kamal Hazli Zabahan, Nur Julalai juga bersama Abang Long Awang, Rohatun Bonda Anggun, Suriati, Mawar Marisa, Izzy Haikal, Inaina, Aini, Afika, Said Mohsin, Ati, Akil 86, Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
4: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor? Ada ucapan ke, Pak Daing?
4: Buat ucapan semua pada geng-geng burung hantu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aje.
4: Ya.
0: Panjanglah sikit Pak Daing. Yeah. Okey, Pak Daeng kat rumah ke mana, Pak Daeng?
4: Sedang bertugas
0: kat mana tu? Pontian lah.
4: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya Pak Daeng.
4: Jaga.
0: Alhamdulillah Pak Daeng, saya doakan Pak Daeng semoga dipermudahkan Pak Daeng. Terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari raya Pak Daeng. Mantap.
4: Mantap.
0: Okey, dia itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daeng dari Pontian Johor. Waalaikumsalam Pak Daeng. Mantap Pak Daeng, semangat orangnya eh. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruh hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

Dhu Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di

Michael Foster. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua muslimin dan muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Ada yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejekawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapping-tapping screen di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lebuh raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu, dengan dedangan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia, Disulami, lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh, raya di Melaka. Putri katanya. Oh Putri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Maju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisan dari Tasik Kesuma Beranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu. Hadir jenazah diikuti Marsa Dena dari Tawaf Sabah, Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya, apa khabar? Selamat pagi, salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Iban, sama Hari Raya yang mana skut-skut dapat cuti tu? Kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf le, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersibur rapi, terus layan.

Mara, dalam kemudian Aidiladha, jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi, pastinya dengan dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game roh hantu. Selamat pagi, Pok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu bayar pagi buta. Faham-faham lah ya, 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menyediakan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kudat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya. Nasional Gemborong Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Selamat tempe belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan tugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata

Tayyib. Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun. Tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuatlah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah ya, dia yalah, hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Dipenjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam. Diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa. Doa tak. Kalau tak makbul Imam Mazhab. Imam Masjid pun dah baik dah. Takkan Imam Mazhab Tuhan tak jaga. Jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita, dalam kitab tak ada. Melepek gitu. Tau meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata, orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian. Tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah. Kata Sufyan As-Sauri, fa'iza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam. Taklah sikit. RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu. Menyantuni orang-orang mangsa banjir. Mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran. Sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja, pasti mesti dapat ibrah punya. Mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Padahal rumah tenggelam. Rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang, tak semayang. Tanya, Baji tak semayang ke? Oh, kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang. Oh, sejak masuk sini, seminggu lah. Tak semayang. Tapi tak apa usah kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang, datang bantuan, datang sumbangan datang,
Beratur. Sepatutnya dia dapat. Tak apa. Bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit. Anak dia lumpuh. Bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang. Satu musibah, 1001 wajah kita nampak.

0: berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okey. Ha, ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras apa ni. Kampit beras sikit apa, roti. Letak belakang. Kawan kita kata letak je kat belakang tu. Tengok. Ya Allah. Ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baiklah. Agak nyanyuk. Oh, dia lupa kot. Tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid. Dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan makanan-makanan. Sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah fikir orang belakang lah. Kawan saya imam. Ada CCTV tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah. Itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah. Reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga char kway teow ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu eh. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey. Semua tak ada masalah pun. Ha kan? Ha, ingat tu. Ha, itu yang keempat.
1: Allahumma

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهم yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom abang, jom sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas, awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para Nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: Depan Mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Tazkirah, Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala tahal amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita bertemu dalam slot Tazkirah Johor FM. Bersama saya, Liyin Aminin bin Muhammad Salih. Kita akan menelusuri perjalanan dakwah Nabi SAW. Perjalanan dakwah Nabi sangat luas. Rasulullah pernah sebelum ini berhadapan dengan orang yang sangat tua. Rasulullah berhadapan dengan sahabat Nabi ketika mana berurusan dengan seorang hamba abdi. Rasulullah mengajarkan juga kepada Abu Bakar ketika berhadapan dengan orang yang mencaci maki. Rasulullah juga berdakwah menyantuni dengan kata-kata yang lembut ketika berhadapan dengan orang yang terkenal jahat di kalangan kaumnya. Dan pada kali ini, kita akan lihat perjalanan dakwah Nabi yang seterusnya kepada ahli keluarga yang terdekat. Dakwah Nabi kepada ahli keluarga yang terdekat. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau berkata, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa

0: diturunkan firman tersebut, baginda Nabi naik ke Bukit Safa lalu dia berkata, Ya Sabahah, yakni wahai manusia, esok pagi akan ada musuh yang menyerang kamu, maka berkumpullah di sini sekarang, kata Rasulullah di atas Bukit Safa. Ketika seruan itu dilakukan, orang ramai pun berkumpul berhampiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang sendiri, ada yang menghantar utusan orang lain supaya datang ke situ untuk mendengarkan berita dan cerita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Ya bani Abdul Muttalib, ya bani Fihrin, ya bani Ka'b, ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bisafh hadzal jabal turidu an tughira alaikum saddaqtumuni. Baginda Nabi menyeru, wahai bani Muttalib, wahai bani Fihr, wahai bani Ka'b, apa pendapat kamu sekiranya aku memberitahu kamu bahawa akan ada satu ketumbukan sekumpulan tentera berkuda di belakang bukit ini yang akan menyerang kamu. Adakah kamu akan membenarkan kata-kataku? Kamu percaya ke tidak? Maka mereka semua menjawab, Ya, qalu na'am. Mereka kata ya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Aku adalah seorang yang memberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya azab yang dahsyat. Rasulullah bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Ketika Nabi sedang mengatakan demikian, Nabi sedang berdakwah kepada keluarga yang terdekat, iaitu Bani Abdul Muttalib, kepada Bani Fihir, kepada Bani Ka'ab, yang mana bani-bani ini adalah bani di kalangan keluarga terdekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang bersemangat menyampaikan hujah, bersemangat menyampaikan maksud, bersemangat menyampaikan dakwah, bersemangat memberikan amaran, Rasulullah mengingatkan, fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Aku ini adalah seorang pemberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya benar-benar azab yang sangat dahsyat. Maka ketika itu muncullah salah seorang juga ahli keluarga terdekat Nabi yang bernama Abu Lahab. Lalu Abu Lahab ketika itu tanpa rasa segan dan silau mengatakan, Tubban laka atau Tabban laka sa'iral yaum, ama da'autana illa lihada. Kata-kata yang amat mengguris hati, iaitu Abu Lahab berkata, Celakalah kamu selama-lamanya, wahai Muhammad. Adakah untuk benda-benda macam ni kamu panggil kami semua berkumpul di sini? Maka dengan sebab perkataan yang sangat tidak sopan yang keluar daripada lisan Abu Lahab itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Maksudnya, celakalah, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan dia sendiri akan binasa. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah liku-liku cabaran dan juga rintangan dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada kita melihat kesantunan Abu Bakar menerima dakwah Nabi dengan cara masuk ke dalam agama Islam, dalam pada kita melihat kesantunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerima dakwah Nabi untuk memeluk agama Islam, dalam pada kita lihat santunan yang ditunjukkan oleh isteri baginda Nabi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa yang sama dakwah Nabi kepada ahli keluarga yang terdekat menerima cabaran yang amat berat, menerima halangan dan rintangan, malah kutukan, makian dan celaan, khususnya ayat yang telah dilafazkan dan dilaungkan oleh Abu Lahab ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada ahli keluarganya yang terdekat, Bani Abdul Muttalib, Bani Fihir, Bani Ka'ab. Walau bagaimanapun muncul salah seorang daripada ahli keluarga terdekat yang dikenali dengan nama Abu Lahab, lalu mencela Nabi, memberikan kutukan kepada Nabi, berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk membenci dan memulaukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perjalanan dakwah Nabi tidak terhenti hanya kerana kutukan dan makian satu orang. Kerana perjalanan dakwah Nabi bukan menginginkan dan mengharapkan pujian, tetapi perjalanan dakwah Nabi ialah bertujuan menyelamatkan manusia, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur, dan bertujuan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kesesatan menuju kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, begitulah perjalanan dakwah Nabi. Insya-Allah kita akan berjumpa dalam lain kesempatan. Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bertemu dengan saya Cik Merah menemani anda menerusi segmen pemula untuk di Johor FM, iaitu Aura Permata. Edisi hari Khamis hari ini bertarikh 28 Mei 2026, bersama 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya Aidil Adha yang kedua. Bertemu dengan Cik Merah pagi ini menemani anda bermula 6 pagi sehingga jam 12.30 hari. Setelah kita ambil alih siaran kita tepat jam 6 pagi tadi menerusi dari Nasional FM. Dan tadi telah anda ikuti sebenarnya ada beberapa rancangan, iaitu ada Tahsin Ilmu dan juga Tazkirah yang dapat dibawakan untuk anda bagi edisi hari ini. Pagi ini hadirkan diri anda untuk bersama-sama dengan Cik Merah semestinya di 3 frekuensi kami, iaitu 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor, dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Pun ada rakan dan perempuan kita yang mungkin hari ini merancang untuk berjalan-jalan ke luar negeri, nak ziarah-menziarahi mungkin, ataupun baru saja bercuti hari ini, baru saja nak pulang ke kampung. Okey, nak apa, berjumpa dengan ahli keluarga anda, boleh saja dengarkan kami di mana jua anda berada. Tak ada masalah, muat terus saja secara percuma. Betul-betul percuma. Pagi ini mana yang nak Merah ke udara kan ucapan, boleh saja hadirkan diri dengan komen di Facebook Johor FM. Sekejap saja lagi akan Merah muat naik gambar, dan juga boleh WhatsApp di konti kami lah, 012-93-01019. Sapan anda kami lah keudarakan dari semasa ke semasa, satu persatu sehinggalah jam 12.30 hari, okey? Tapi kita berhibur seketika dengan lagu raya pada pagi ini, dan nantikan vitamin jiwa sekejap saja lagi untuk anda.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kemasaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.
0: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Ya, itulah dia segmen Aura Permata pada pagi ini bertemankan saya Cik Merah menemani pagi anda. Hari ini yang mana bercuti, selamat bercuti. Yang mana pagi ini nak memulakan perjalanan ke tempat kerja, semoga selamat sampai ya. Berhati-hati dengan pemanduan anda dan selamat bekerja. Okay, jalankan saja tugasan anda pada pagi ini dengan penuh kata amanah, semangat, berdedikasi sehinggalah ke penghujung waktu. Dan Zumazia, seperti yang Merah beritahu tadi, kita nak keudarakan sebab sedikitlah sapaan rakan yang pergi kita yang mana menghantarkan ucapan yang terawal sebenarnya. Antaranya kita ada Kak Ina Pekaninas. Selamat pagi, salam Aidil Adha buat semua sahabatku sayang, rakan yang pendengar setia Johor FM. Untuk Cik Mira, selamat bertugas, moga sihat ceria semuanya. Okey, terima kasih katanya. Sama-sama. Saya terima juga kiriman Haigal katanya, Cik Mira selamat Hari Raya. Aidil Adha yang kedua untuk Cik Mira dan semua pendengar Johor FM yang mengenali diri ini. Raya Aidil Adha tahun ini adalah yang sikit kelainan sebab kami satu keluarga membuat keputusan untuk merantau ke negeri orang. Sekejap je katanya. Bercuti ke tu? Selamat bertugas Cik Mira. Semoga urusan dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik-baik saja. Tu dia, ingatkan Cik Mira konti malam. Kita kan, saya mula bertugas untuk hari ini. Hari ini hari apa? Hari Khamis kan? Hari Khamis sampailah Sabtu pagi saja bertemankan suara saya inilah. Selain daripada itu juga kita ada sapaan Cik Nin Banjari yang berada di Pek Raja, Batu Pahat, Johor. Senyuman manis-manis Cik Merah, ceria selalu hendaknya. Selamat Hari Raya Aidiladha yang kedua.

Hilah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim kepada keluarganya, berkorban apa sahaja demi orang yang tersayang, agama dan bangsa. Ucapan satu nama tetap di hati untuk isteri Fadila, Nilsman di Kubur, Pak Wan, Wak Ali Ujang, Nordina Keluang, Jak Linting, Kak Lumona Sadia, kan? Arba'in dan semua pendengar Johor FM. Pagi ni berhibur dengan lagu raya, ya. Nantikan Amira akan siarkan lagu-lagu yang terbaik menemani anda. Dan selain daripada juga, saya terima kiriman Siah yang berada di Pahang. Awal-awal 6 pagi katanya dah bersiap sedia mendengarkan Johor FM Resi RTM Klik. Selamat bertugas Cik Merah. Katanya Cik Merah hari itu Hari Raya Aidilfitri bercuti 2 minggu. Aidiladha terpaksa bekerja, ya. Tanya kita begitu, nah. Gile-gile kita bagi giliran kawan kita pula yang mana hari itu tak dapat bercuti. Biarlah mereka bercuti, dapat luangkan masa bersama dengan keluarga. Namun kita ni yang mana berjauhan, tak dapat pulang ke kampung, jangan jadikan ia sebagai penghalang, eh. Sekarang ni nak berinteraksi dengan ahli keluarga kita kan senang. Kita menggunakan telefon kita aja. Boleh orang kata menghubungi. Dan juga boleh berinteraksi dalam maya. Dan boleh video call sekali pun ada. Tak ada masalah kan. Jadi pagi-pagi ni ceriakan pagi anda. Jangan mula, jangan lupa bersarapan dan semestinya untuk makluman juga rakan pendengar. Sekejap saja lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri di jam yang seterusnya. Kita ada iaitu berita Johor FM. Dan juga klik tajuk berita pada pagi ini. Terus bersama dengan Cik Merah di Aura Permata, Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. 7.16 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Itu rakan pendengar yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati dengan pemanduan anda ya. Sebab apa kita tengok pada pagi ni, ramalan cuaca pagi diramalkan ribut putih di beberapa tempat. Untuk petang pun sama, dan juga malam berbeza sikit. Malam diramalkan tiada hujan. Jadi fokus pada pemanduan anda pada pagi ni. Jangan leka bermain dengan telefon. Mungkin jalan raya ada setengah kawasan tersesat sikit. Banyak-banyakkan bersabar. Tenang-tenang ajalah pagi ni. Hadapilah apa jua hari anda dengan senyuman. Macam tu. Okey, untuk rakan pendengar juga, untuk pemilik kedai-kedai, warung, antaranya di Perling, kedai sarapan pagi, warung Kak Lila di Gelang Patah, dan juga di Petronas Bypass Kota Tinggi. Terima kasih menyiarkan Johor FM. Ramai lagi sebenarnya pemilik kedai dan juga pemilik stesen minyak yang menyiarkan radio kami sebagai peneman anda, pelanggan yang hadir. Terus teman berteman bersama dengan Cik Merah, akan kita siarkan lagu yang terbaik untuk anda. Semesti juga jangan risau, ada maklumat informasi terkini dan juga sahih untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Nantikan 7.30 pagi adanya berita Johor FM. Kita berhibur seketika dengan persembahan Acik, lagu yang bertajuk Raya Rempit untuk anda di Johor FM.

0: Yeah.
1: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahan lah pula. Ikut laluan kanan lah. Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily. Kenapa pula? Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni. Contohlah kan, dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
2: Yelah, tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
2: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
2: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak ke bahaya tu?
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
2: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni.

sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini. Yang di-Pertuan Agong Kurnia Lembu bagi laksana ibadah kurban. Proses agihan BKJ ditambah baik.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.